0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sekiranya semua kita umat Islam menempatkan akidah keimanan yang semacam ini di atas segala-galanya, maka kita tidak akan pernah ketakutan di mana saja berada. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hembusan hiburan yang Allah berikan kepada Allah, takhafu wa la tahzanun, selalu menyelimuti dan mengikuti kita di mana saja kita berada. Kita tidak akan pernah kesepian walau dalam kesendirian. Kita tidak akan pernah kekurangan meskipun banyak orang yang menyatakan kita berada pada garis kemiskinan dan lain sebagainya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soib Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Lalu lintas dari Cibubur KM14 mengarah ke Jakarta terpantau padat. Pak Supono, terima kasih laporan yang sudah Anda sampaikan. Semoga bisa membantu Soib Karib yang tengah dalam perjalanan. Dilaporkan oleh Pak Supono, lalu lintas dari Cibubur KM14 mengarah ke Jakarta terpantau padat. Berikutnya info diteruskan, lalu lintas tol Soroja Soreang Kutawaringin Margasi Pasir Koja lancar di kedua arah menuju ke Jakarta maupun Cileunyi juga terpantau lancar. Gunakan sabuk keselamatan saat berkendara. Kemudian diinformasikan yang akan melintasi ruas tol Desari, ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam berkendara. Ada kegiatan pekerjaan rigid pavement di KM3 500 arah Jakarta, lajur satunya ditutup. Kurangi kecepatan, semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan. Senkom CNNP melaporkan ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang Taman Mini lancar, arah sebaliknya Cawang Rawamangun lancar. Rawamangun Cawang lancar, arah sebaliknya Rawamangun Tanjung Priuk juga lancar. Ancol Pluit lancar dan arah sebaliknya Ancol Tanjung Priuk dilaporkan lancar, ya. Kemudian lalu lintas di tol Jagorawi mengarah ke Jakarta terpantau padat, tepatnya di Sentul KM 35400 dari Pak Idrus, terima kasih. Kemudian arus lalu lintas di tol Jagorawi mengarah ke Jakarta dari KM 35 terpantau padat, Pak Supono, ya. Dan dilaporkan pula info berikutnya Anda kami teruskan dengan pantauan situasi lalu lintas yang pagi hari ini dikirimkan oleh pendengar dari Pak Supono, info untuk ruas tol dari Bekasi Barat yang mengarah ke timur maupun arah sebaliknya ke Jakarta terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Tetap berhati-hati dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Soib Karib bisa kirimkan info terkait situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas yang sudah dilalui dengan menghubungi kami di 089-54-1368-1368. Kita review berita-berita yang dirilis oleh berbagai media dan salah satunya adalah berita dari sidang PHPU yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU mengaku tidak melakukan verifikasi syarat pendidikan Gibran ke Diknas. Komisi Pemilihan Umum mengakui tidak melakukan verifikasi soal pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ke Dinas Pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin ketika menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam sidang nomor 01 PHPU tahun 2026 di Gedung MK Jakarta pada Rabu malam. Saya ingin dialog saja nih Pak Afif dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon, terutama yang dipersoalkan oleh pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas? Tanya Saldi kepada Afifuddin. Tidak datang karena waktu itu kami sudah mendapat surat keterangan karena juga tidak ada laporannya. Yep. Mendengar jawaban Afifuddin, Saldi kemudian membandingkannya dengan proses yang dilakukan KPU di daerah saat melakukan verifikasi persyaratan pendidikan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Saldi mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi secara langsung ke instansi terkait sebagaimana yang dilakukan oleh KPU daerah dalam pilkada. KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang kemana-mana untuk verifikasi. Tapi ini KPU tidak datang, tanya Saldi. Tidak datang, jawab Afifuddin. Saldi selanjutnya menyinggung pernyataan Afifuddin yang sebelumnya meminta KPU daerah memeriksa secara detail persyaratan pendidikan calon kepala daerah. Menurut Saldi, KPU sebagai penyelenggara pemilu mestinya turut memastikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran. Pak Afif di pemilihan kepala daerah itu kan ngotot sekali, Pak, bilang ke KPU-nya, tolong dicek kemana sekolahnya, kalau ada yang paket C dicek di mana dikeluarkannya, segala macam. Nah ini makanya penting ditanyakan. KPU beralasan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran telah ditandatangani oleh pejabat kementerian terkait. Hal itu menjadi landasan KPU dalam memastikan syarat pendidikan dan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar. Dan sebelum pendalaman dari Saldi, KPU menegaskan bahwa Gibran telah memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres. Kemudian dalam KPU sendiri menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada 28 Oktober 2023. Terkait Gibran, ia menjelaskan pasal 1 ayat 7 Permendikbud nomor 29 tahun 2014 menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, diploma yang diperoleh peserta didik dari luar negeri adalah setara dengan ijazah. Dari Permendikbud itu maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan penyetaraan tingkat menengah atas nama milik Gibran setara dengan ijazah. Selain itu juga terdapat pada pasal 18 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Jauh Angelio de Sousa Muta, membantah Danantara yang menyebut bahwa manajer koperasi desa Kopdes Merah Putih bukan berstatus pegawai BUMN. Jadi pegawai BUMN, ini disampaikan oleh Jauh di istana. Jauh menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas. Mereka akan mendapatkan kontrak PKWT selama 2 tahun. Meski demikian, setelah kontrak PKWT 2 tahun selesai, Jauh mengatakan manajer Kopdes Merah Putih akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Sebab menurutnya bisa saja manajer Kopdes Merah Putih akan ditugaskan di luar koperasi begitu menyelesaikan kontrak 2 tahun. Setelah 2 tahun mungkin akan dievaluasi kebutuhan BUMN, apabila perlu dilanjutkan akan dilanjutkan Untuk kegiatan mungkin bisa yang lain di luar daripada Koperasi Desa Merah Putih. Tapi itu nanti kebijakannya setelah 2 tahun. Sementara Joe menekankan manajer Kopdes belum akan mendapatkan gaji jika belum ditempatkan di gerenya masing-masing. Yang pasti orang akan digaji apabila dimulai bekerja. Saya rasa Anda pun juga mendapatkan gaji setelah Anda bekerja, walaupun Anda melamar, pasti ada belum mendapatkan gaji. Ini hal yang normal saja. Sebagaimana diketahui puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih, nasibnya masih terkatung-katung karena belum juga ditempatkan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan ada 28.626 orang manajer KDKMP yang sebenarnya sudah siap diangkat dan dipekerjakan. Di awal terbentuknya program KDKMP, pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang lolos menjadi manajer Kopdes akan menyandang status badan usaha milik negara BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Nanti setelah 2 tahun akan menjadi petugas koperasi. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Namun CEO Danantara sekaligus Kepala BUMN Doni Oskara mengatakan bahwa manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditugaskan selama 2 tahun nantinya tidak berstatus pegawai BUMN. Selama masa penugasan 2 tahun, para manajer akan berada di bawah naungan PT Agrinas. Nah, pembinaan itu akan dilakukan selama 2 tahun ke depan. Sebetulnya bukan pegawai BUMN, nanti akan disampaikan mereka adalah karena ini penugasan selama 2 tahun dibina dulu oleh koperasi-koperasi. Itulah kabar terkait dengan status dari para manajer yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan ya ala militer. Bahkan dulu ketika awal-awal dilatih ini sempat menjadi pro kontra ya, karena ada beberapa calon manajer Kopdes yang meninggal saat mengikuti pelatihan ya. Dan kini nasibnya juga masih terkatung-katung karena belum ditempatkan, sehingga mereka belum mendapatkan gaji. Apakah kemudian statusnya sebagai pegawai BUMN ataukah seperti apa? Tetapi ditegaskan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joe Angelio de Sosa, bahwa para manajer koperasi desa itu nantinya akan menjadi pegawai BUMN ya. Jauh menjelaskan para manajer Kopdes Merah Putih menjadi pegawai BUMN di bawah naungan Agrinas dan mereka akan mendapatkan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri
1: iya,
0: gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almanya salat atau tahiyat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus namanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
0: udah
2: gitu.
0: Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Saya ingin menyapa Soeb Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, ya. Di antaranya semangat pagi untuk Pak Ari, Pak Ari Subandi, ya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Salam juga untuk seluruh jamaah, seluruh rekan-rekan semua, semoga selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Apabila berbuat kebaikan, ia bersyukur, dan bila berbuat salah, dosa, ia beristighfar kepada Allah." Itulah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bisa menjadi motivasi kita di pagi ini. Kebaikan ia bersyukur, dan bila berbuat salah dosa ia beristighfar kepada Allah. Itulah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang

urusan dunia, kita harus lihat ke bawah. Apabila berbuat kebaikan, ia bersyukur, ya. Dan bila berbuat salah atau dosa, maka ia beristighfar kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kebaikan, ya. Jadi bukan karena banyaknya harta dan anak-anak. Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, ia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini bisa juga menjadi bahan renungan bagi kita semua, ya. Inna ya ibadilladzina amanu taqwa robakumul lil insanil khusun. Jadi katakanlah, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Semoga kita bisa terus merenungi setiap ayat-ayat Allah dan kemudian mentadaburinya dengan penuh kebaikan, agar kiranya kita juga diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abul Fata, ya, Abul Fata ini juga memberikan pesan untuk kita semua, ya, agar selalu diberikan kebaikan, ya. Salah satu yang sekarang ini sedang menjadi keprihatinan kita semua adalah perilaku homoseksual, dan setiap keluarga harus membentengi putra-putrinya, jangan sampai kemudian terjebak dalam circle atau pergaulan sesama jenis, ya. Barang siapa di antara kalian menangkap orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sangat tegas dan keras, ya, perilaku homoseksual ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menormalisasi, apabila kemudian kita masa bodoh dengan kondisi di sekitar kita mungkin, yang kita juga berharap bisa segera ada upaya untuk menekan atau memfagari agar generasi muda tidak terjebak dalam pergaulan LGBT. Quran surat An-Nisa ayat 37 artinya, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kemudian di ayat 38, An-Nisa, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Quran surat An-Nisa ayat 38.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak. Pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena Rasulullah dalam suatu kesempatan beliau memberikan satu pengarahan kepada para sahabatnya, di mana pada waktu itu ada sedikit tercium bunga-bunga perpecahan di antara kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah tampil berbicara dengan sabdanya, "Ala adullukum ala amrit idza fa'altumuhu tahabbtum." Wahai kalian, maukah kamu saya kasih petunjuk? Apabila kamu kerjakan, apabila kamu lakukan ini, niscaya kalian akan saling sayang menyayangi, saling kasih sayang. Para sahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, "Afshus salama bainakum." Sebar luaskanlah salam di antara kamu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Komisi Pemilihan Umum mengungkap pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri untuk syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden baru diterapkan pada Pilpres 2024. Hal ini terungkap dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU nomor 1 tahun 2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Rabu malam. Pada awalnya, Hakim MK Eni Nurbaningsih bertanya kepada KPU terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah yang baru diterapkan pada Pilpres 2024. Sebetulnya norma itu memang dibuat untuk setiap persyaratan calon presiden apapun pemilu presiden yang dilakukan, ataukah memang ini spesifik hanya untuk Pilpres 2024 saja, tanya Eni dalam sidang semalam. Diketahui dalam pasal 18 ayat 3 PKPU, KPU mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri bagi capres dan cawapres. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden dan calon wakil atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Demikian bunyi pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023. Ketua KPU Muhammad Afifuddin kemudian menjelaskan bahwa norma ini sudah digunakan sejak pemilihan kepala daerah 2020. Di pilkada sebelumnya sudah diatur itu. Kemudian anggota KPU Idam Holik menjelaskan bahwa norma ini hadir berdasarkan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 terkait legalisasi ijazah luar negeri. KPU juga mengacu Permendikbud Ristek nomor 6 tahun 2022 terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi. Itu sudah dirujuk dalam keputusan KPU mengenai pedoman teknis verifikasi pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak tahun 2020. Setelah mendengar jawaban tersebut, Hakim MK Saldi Isra kemudian mempertegas pertanyaan Eni terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri. Apalagi jika melihat Permendikbud nomor 29 tahun 2014 yang terbit 10 tahun sebelum Pilpres 2024 digelar. Artinya kan sekitar 10 tahun sebelum pemilu 2024. Nah, apakah materi yang berkaitan dengan yang di luar negeri itu juga sudah pernah diatur? Enggak, dalam pemilu presiden sebelumnya. Itu yang dimaksud oleh Prof. Eni tadi. Dan belum, jawab Afifuddin. Ya. Jadi ternyata norma itu baru muncul menjelang pemilu 2024. Ya. Ini memang dibuat untuk tahun 2024. Ya, baru untuk Pilpres 2024. Sebelum pendalaman dari Eni dan Saldi, KPU menegaskan bahwa Gibran telah memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres. KPU sendiri menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023. Terkait Gibran, ia menjelaskan pasal 1 ayat 7 Permendikbud nomor 29 tahun 2014 menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah, sertifikat, diploma yang diperoleh peserta didik dari luar negeri adalah setara dengan ijazah. Maka dari Permendikbud itulah dapat disimpulkan bahwa surat keterangan penyetaraan tingkat menengah atas milik Gibran setara dengan ijazah. Dan itu yang kemudian dipersoalkan karena ternyata penyetaraan surat keterangan penyetaraan itu tidak dilampirkan dengan ijazah ataupun sertifikat yang dimaksud. Dalam PKPU 19/2023, KPU mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kita tahu bersama bahwa hati inilah yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Makanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mampu menghadapi berbagai macam ujian dari umatnya, dari kaumnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril, kemudian membelah dadanya Rasulullah. Setelah dadanya dibelah, kemudian mengeluarkan hatinya Rasulullah, kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah. Ini sampai 4 kali. Pertama adalah Ibnu Arba'in Sinin ketika umur 4 tahun. Kemudian yang kedua Inda Bulughihi Asyru Sinin ketika umur 10 tahun. Kemudian Wa'indal Bi'athati ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 40 tahun. Dan yang keempat adalah ketika Isra dan Mi'raj. Nah, di mana hatinya diambil, kemudian dibersihkan, kemudian disucikan, kemudian diisi dengan ilmu, iman, dan hikmah.
6: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Sohib Karib At-Taqwa, Ombudsman Republik Indonesia sempat ditolak 2 kali ketika akan sidak di Lapas Cibinong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor. Sebagaimana diketahui, ketika tim Ombudsman Republik Indonesia sedang melakukan sidak, ditemukan bangunan mewah di area lapas. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rahmawati mengatakan mereka tetap ditolak walaupun sudah memiliki surat tugas. Sudah sidak ke beberapa institusi, UPT Lapas tidak mengalami penolakan, kenapa ini ditolak? Ini kali kedua, kata Safrida. Disampaikan bahkan pada sidak sebelumnya, itu sidak pertama, tim ombudsman juga tidak diperbolehkan masuk. Pada akhirnya mereka berhasil masuk setelah sempat cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan lapas. Setelah berhasil masuk pada sidak kedua, tim menemukan kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas kepala lapas kelas 2A. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap ini diduga dihuni warga binaan. Di dekat rumah itulah berdiri beberapa rumah petak kayak villa mini, fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan. Jadi kami wawancara langsung. Bangunan mewah itu juga rencananya akan dibangun gym dan mini golf. Lagi dibangun fasilitas gym, ada rencana pembangunan shelter untuk golf. Kita tanya petugasnya. Tim, kata Syafrida, menemukan beberapa benda mewah seperti televisi berukuran besar, pendingin ruangan, alat kebugaran, bahkan pada pendingin ruangan ditemukan botol minuman keras. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para warga binaan yang menempati fasilitas mewah ini harus membayar sejumlah uang. Meski pengakuan dari warga binaan tersebut perlu didalami lebih lanjut. Kawasan rumah mewah tidak memiliki pagar pembatas yang permanen, bahkan kawasan ini terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak dan rumpun bambu di sekitarnya. Hal ini dinilai menjadi potensi akses keluar masuk tanpa pengawasan. Ombudsman akhirnya minta kepada pihak lapas untuk merobohkan bangunan mewah tersebut dalam waktu 1 bulan. Safrida mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi kami akan minta secepat-cepatnya, kami akan melakukan sidak lagi mungkin kurang dari 1 bulan nanti. Ia menegaskan bangunan mewah itu harus segera dirobohkan, terlebih ketika Ombudsman kembali melakukan sidak dadakan ke Lapas Cibinong. Ombudsman juga akan mengumpulkan semua hasil temuan sidak ke dalam lembar kajian, dan nantinya hasil ini akan disampaikan kepada Ditjenpas beserta sejumlah tindakan korektif yang akan direkomendasikan oleh pihak Ombudsman.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib Attaqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, Menteri Komunikasi Digital, Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma. Terlebih ketika akal imitasi atau kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan anak. Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing. Hal itu disampaikan oleh Mutia dalam forum pembahasan AI Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Ia diketahui hadir dalam forum yang mengangkat tema Protecting Children Right Facing Artificial Intelligence. Dalam forum itulah Mutia juga menegaskan Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam agenda besar tema tersebut. Karena 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI, karena itulah keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risiko terjadi. Menurut Mutia, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Namun, teknologi yang sama juga membawa risiko baru sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Ia juga menegaskan posisi Indonesia dalam forum ini sebagai bentuk dukungan dan bagian dari perlindungan anak di era AI. Mutia menilai kerjasama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Sehingga pembentukan tata kelola AI berfokus pada kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global. Dunia sedang menentukan aturan main AI dan Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses tersebut. Demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid dalam sidang Majelis Umum PBB ke-81 ya. Sidang Majelis Umum ke-81 PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, di mana secara khusus Indonesia menyoroti soal pentingnya keselamatan anak. Jangan sampai kemudian anak diserahkan kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab mengenai hal tersebut. Demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 22 September 2026.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau Kristen kan itu ajarannya, ya sekarang banyak orang yang pada murtad itu. Masalah ketuhanan. Tuhan itu satu, satu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, Tuhan anak. Tapi tiga-tiganya satu. Dia mengambil pemahaman dari mana? Api. Api satunya satu. Ada lilin satu. Tet. Nah, tet lagi. Ini sama dari satu. Gitu. Menurut mereka. Satu ya tiga. Tiga yang sah? Satu. Jadi api. Tiga menjadi satu. Disain. Dua, tiga. Gabung lagi jadi satu. Satu ya jadi juga. Ini ya tiga ya itu. Itu tafsir mereka di situ. Jadi nggak bisa trinitas. Tuhan itu membingungkan bagi orang yang sudah terbuka pemikirannya, membingungkan. Satu tiga, tiga ya sah. Satu. Tidak seperti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam, kul huwallahu ahad satu. Lam yalid tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahir, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satu pun yang sah. Enggak ada satu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Saib Karib At-Taqwa, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada KPU terkait upaya verifikasi Dinas Pendidikan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjawab pertanyaan Saldi dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan verifikasi surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran ke Dinas Pendidikan terkait. Hal ini terungkap dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada Rabu malam, dan berikut ini petikan bagaimana jalannya sidang saat berlangsung tanya jawab antara Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dengan Ketua KPU Afifuddin.
2: Ini masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi ya, Pak Afif. Saya ingin dialog saja nih Pak Afif. Dulu ketika ada soal persyaratan dan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh pemohon, apakah KPU juga datang ke Diknas? Tolong dijawab langsung.
3: Tidak datang, karena waktu itu kan kami sudah menerima surat keterangan.
2: Bukan, tidak datang ya?
3: Karena juga tidak ada laporan dan...
2: Bukan, ini kan bukan soal tidak ada laporannya, Pak.
3: Tidak datang.
2: Kalau soal persyaratan, orang KPU daerah aja kalau dalam pemilihan kepala daerah kan datang kemana-mana untuk verifikasi. Tapi ini KPU tidak datang ya?
3: Tidak datang.
2: Ya tolong dicatat ini, satu. Yang kedua, karena Anda atau KPU tidak datang ke situ, instrumen lain apa yang digunakan oleh KPU selain surat tadi yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen itu, yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa itu memenuhi persyaratan?
3: Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar.
2: Bukan. Bukan, selain itu kalau anggapan kan?
3: Surat keterangan ya. Itu saja.
2: Ini kan kalau Pak Hafiz di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali bilang ke KPU-nya, tolong dicek kemana sekolahnya, kalau ada yang pakai paket C, dicek di mana dikeluarkan segala macam. Nah ini makanya penting ditanyakan tadi, instrumen lain di luar asumsi bahwa ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka benar. Nah, apa instrumennya? Ini penting karena ini ada relasinya, korelasinya dengan pertanyaan saya yang sebelumnya, atau apa yang diminta sebelumnya. Kan harusnya, walaupun Pak Afif ketika itu kan belum jadi ketua ya, saya paham itu, tapi paling tidak itu kan ada pembahasan-pembahasan internal berkaitan dengan ini. Nah, itu tolong nanti kami, kalau kebiasaan di Mahkamah Konstitusi ini Pak Afif, yang kayak begitu itu selalu ditandatangani semua. Selesai membahas ini apanya, resumenya ditandatangani semua. Nah, itu yang kemarin diminta yang dan belum diserahkan itu Pak Afif. Tolong itu diserahkan supaya kami ini punya pemahaman yang komprehensif terhadap soal-soal seperti ini. Nah itu untuk Pak Afif. Untuk Pak Rahmat Bagja, biasanya kan Bawaslu itu kalau menyangkut persyaratan ikut juga kan, bareng sama-sama dengan KPU dan segala macam. Apakah Bawaslu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan KPU tadi? Tidak juga datang ke Diknas?
4: Kami karena tidak ada informasi sama sekali, ya tidak datang Yang Mulia, izin. Karena kami pada saat melakukan itu, karena sebenarnya ini dimulai dari proses pemilihan legislatif. Pada saat itu kami diberikan akses untuk masuk ke ruangan, tapi tidak boleh membawa handphone dan kamera.
2: Yang tidak membolehkan siapa?
4: KPU.
2: KPU ya?
4: Iya. Saya sudah protes pada saat itu kepada Mas Hasim, katanya diperbolehkan, tapi pada prakteknya tidak diperbolehkan. Dan 15 menit sebelum, kalau nanti saya kita pernah protes, karena dikasih waktu 15 menit setelah mulai, dan 15 menit sebelum berakhir, kan? Tapi pada prakteknya tidak diperbolehkan. Dan 15 menit sebelum, kalau nanti saya kita pernah protes, karena dikasih waktu 15 menit setelah mulai, dan 15 menit

0: Terima kasih.
1: Itulah suasana sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan PHPU ya, yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan, permasalahkan tentang syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu presiden 2024.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Berarti Pak, kalau kita enggak berzina karena takut ketahuan orang, berarti kita tidak takut kepada apa? Allah. Kalau Allah kan maha apa? Maha tahu. Allah maha tahu. Memang orang kagak tahu. Allah apa? Maha tahu. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi berbuat zina, Allah tahu. Kita enggak takut sama Allah. Kita takut dihukum di dunia oleh manusia. Tapi kita enggak takut kepada apa? Allah dengan hukuman akhirat. Lagi kita musyrik, Pak. Ninggalkan zina bukan karena Allah, karena manusia. Kalau zina jangan di kampung dewek, sono udah pergi jauhan. Ya sama aja, Pak. Yang namanya zina, Mak, yang namanya berbuat salah, Mak, mau di kampung dewek, mau di kampung apa? Orang, mau ada yang lihat, mau enggak ada yang lihat, tetap kita disuruh tinggalkan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare At-Taqwa. Pemerintah mempercepat kesiapan implementasi wajib halal untuk memberikan kepastian dan membangun kepercayaan bagi konsumen, produsen maupun pedagang yang ditargetkan selesai Oktober 2026. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan, kepastian ini mencakup status produk dan ketelusuran proses. Sekali lagi, saya tekankan adalah kepercayaan dan kepastian. Karena itulah dibutuhkan oleh semua pihak, bukan hanya konsumen, tetapi produsen dan juga pedagang. Hal ini disampaikan oleh Pratikno dalam rapat koordinasi tingkat menteri kesiapan implementasi wajib halal, sebagaimana disiarkan dalam keterangan pers. Pratikno menekankan wajib halal merupakan kepentingan bersama, membutuhkan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi hingga masyarakat. Ini diperlukan untuk menuntaskan hambatan dari hulu termasuk bahan baku, impor, rantai pasok, sekaligus memperkuat pengawasan. Halal ini adalah kerja bersama, lintas KL dan bersama masyarakat. Pratikno menyebut percepatan sertifikasi halal perlu dilakukan melalui afirmasi untuk memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil UMK, tanpa tersandra hambatan di luar kendalinya. Pemerintah perlu menjamin akses UMK, keamanan rantai pasok, kapasitas bahan baku dan impor, serta penguatan data dan layanan. Ini justru bagian untuk memberikan kepastian, kepastian yang dibutuhkan oleh dunia usaha, kepercayaan yang dibutuhkan dunia usaha dan lain sebagainya. Ia memberi apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang membangun pondasi dan kapasitas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Kebijakan wajib halal ini bukan untuk menghambat dunia usaha, tapi menjadi kepastian sekaligus memenuhi hak masyarakat atas informasi mengenai status kehalalan produk. Sebagai informasi, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro kecil UMK mulai berlaku pada 18 Oktober sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar telah berlaku sejak 17 Oktober 2024 dan untuk produk luar negeri kewajiban sertifikasi halal berlaku paling lambat 17 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kerjasama saling pengakuan sertifikasi halal antar negara. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian, Saib Karib. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Di dalam kitab Nasuhihul Ibad dijelaskan salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Allah Ibrahim, beliau orang yang paling gemar memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Bahkan beliau kalau makan selalu bersama tamu. Dan dalam sebuah kisah, beliau tidak bisa makan sebelum beliau makan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai dalam sebuah kisah beliau jalan sampai bermil-mil oleh karena mencari manusia, siapapun dia. Bukan cuma orang yang seakidah dengan beliau. Di luar akidah pun Nabi Allah Ibrahim memberikan makan. Bahkan beliau ingin makan bersama tamu-tamunya. Subhanallah.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

bicara tentang serakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "Az-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan." Orang yang zuhud artinya yang tidak serakah terhadap dunia sesuai dengan keperluannya, turihul qalba wal badan, ini akan membuat hati dan badannya itu lebih tenang, lebih santai. Warraghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Sementara orang yang senantiasa gemar, gairah, bahkan kalau perlu dunia, ini akan membuat hati dan badannya cepat lelah dan capek.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah, perlakukanlah, sikapilah dia sebagai musuhmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamd, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

ketika Rasulullah ditanya mukmin yang bagaimana yang paling cerdas, yaitu mukmin yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupannya untuk menghadapi kematian itu. Sebab mati itu pasti, semua pasti akan mati. Tidak perlu kita mukmin yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupannya untuk menghadapi kematian itu. Sebab mati itu pasti, semua

0: Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program

Jadi saya berkarib at-taqwa, perlu kita ingat ya kan, bahwa kalau sholatnya wajib, dalam niat yang akan kita ucapkan itu wajibnya cuma tiga saja: qasdul fi'li, wat-ta'yinu, wal-fardiyatu. Qasdul fi'li, kita mengucapkan usalli, wat-ta'yinu zuhran, au asran, au maghriban, au isya'an, au wal-fardiyatu, dan mengucapkan fardhon. Jadi dengan mudah akhirnya kita mengucapkan niat dan mengulang-ulang niat supaya bisa sampai masuk ke dalam hati.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

adalah tayakunu an la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budah bihaqin mawjudin illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang ada kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nahiyatalah, Allah itu haruslah disifati dengan segala kesempurnaan. Ya. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan harus suci dari segala bentuk kekurangan. Ya, jangan sampai terdetik di dalam hati kita, hati seseorang, ya, ada keraguan terhadap Tuhan yang kita sembah. Ya, mungkin karena ya apa yang menjadi doa kita tidak terkabul. Ya Allah, aku ini miskin, aku ini serba kekurangan, berilah aku kekayaan.

0: tidak pernah datang. Muncullah di dalam ya hati seorang tersebut, apa iya Allah itu adalah Tuhanku? Ya, kalau memang Tuhanku, seharusnya Ia memberikan aku dan mengabulkan apa yang menjadi doaku. Dan sampai detik ini Ia tidak pernah mewujudkan apa yang menjadi doaku. Aku menjadi ragu-ragu. Keraguan ini, ya, ini amatlah berbahaya. Kenapa? Karena di dalam syahadat tayakkunu an la ilaha illallah, harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau seandainya dalam doa kita, ya, lalu ternyata kita merasa belumlah diijabah, maka haruslah kita memperbanyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi hambanya, apa yang terbaik bagi umat manusia.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan
1: daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bioesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Ya, Junur Ali memang bervisi, ahli strategi gitu kan. Makanya dia zaman Pak Harto, mungkin At-Taqwa udah megah-megah meriah itu masjidnya gede-gede kalau dia mau pakai sumbangan apa amal muslim Pancasila. Tapi beliau itu nggak mau, takut di apa diaduk-aduk gitu. Tapi juga deket gitu loh. Artinya apa? Kiai Junur Ali ketika beda pandangan politik itu nggak berantem secara pribadi gitu loh. Nggak main kata-kataan. Jadi sangat dewasa, ini layak dicontoh gitu loh. Dan serem di depan Pak Harto, Kiai Junur Ali itu sangat disegani gitu loh. Ini orang bahaya, harus dipantau terus. Tapi Kiai Nur Ali dengan sikapnya yang apa namanya elegan, yang egaliter, yang bukan hanya sayang kepada orang muslim saja, tapi non muslim dia lindungi. Di Jati ada Cina, orang Cina. Di Irian sono ada orang Cina, di Kampung Asem. Di Asalam juga orang Cina banyak. Artinya apa? Bahwa itulah sosok Kiai Haji Nur Ali, disegani oleh siapapun. Jadi berdakwah gak usah keras-keras lah. Lihat Kiai Nur Ali, keras ada waktunya, lembut ada waktunya. Orang jadi ngikut agama gara-gara Kiai Nur Ali.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, banjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
2: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% ya. Dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Keluarga Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-taqwa, ramah, berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, 'Sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?'"
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

0: يُخْرِجُونَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

0: Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
1: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلق

0: واشكروا له إليه ترجعون.
1: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha lutan, qalu nahnu a'lam.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
1: Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun.
0: Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: انهم بغته وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Yawma yawshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
0: Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh, bumiku luas.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Salehah apa kagak? Bu, salehah apa kagak? Insya Allah semua yang ada di sini ummahatun salihat, amin. Ummahatun mardiyat, ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu, amin ya Rabbal. Kalau amin yang kencengan apa? Apa kuping saya yang rada-rada kurang dengar? Ibu udah amin apa belum? Udah, ya terima kasih.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Dengar berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

Beli dengan perskat sepertiga tarif ku bayar dengan uang untuk pembayaran listrik, TV, telepon, mesin dan lain-lainnya. Ku dekap kau dan ku peluk erat-erat, ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, diecer?
5: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan.
5: Taruh ya. 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita
2: bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata
1: 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu.

0: Nah, sih emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti de manis, ngadu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan sih lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
0: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di Redio. Di Redio no Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Beli cucu beli nih tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini, Kong. Pengen banyak belajar.
0: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya. Saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Kong. Mudah-mudahan. Amin.
1: Ya, Kong ya. Ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya. Saya mau kamu dulu. Ya, Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 0,5 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak buat dibening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai minyak mor. Sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat,
6: Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
7: AM 136.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi sahibatul hajah, keluarga besar dari Haji Agus, yaitu ukhtina Rabi'atul Adawiyah dan juga Kak Ria serta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga mereka semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ustazah, para syarifah, para ibu-ibu nyai, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita berkumpul di majelis mulia ini dalam mengingati seorang perempuan hebat, perempuan mulia yang pada diri beliau suri tauladan yang baik. Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di qasidah yang tadi dibaca sudah halaman 4, itu adalah qasidah yang ditulis oleh guru saya. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, "Yartah galbi idha had qad dhakar Fatimah bintun Nabil Mustafa anwaruna da'imah." Yartah galbi, kata beliau, hati saya jadi tenang, hati saya jadi nyaman, hati saya jadi rileks, hati saya jadi terhibur. Idza haqqad dzakar Fatimah, jika ada orang sebut-sebut nyeritain tentang Sayyidah Fatimah. Guru kami nih Habib Umar bin Hafid seorang ulama. segitunya beliau bilang, hati saya tuh jadi tenang banget, seneng banget. Kalau ada orang yang nyerita-nyeritain tentang Sayyidah Fatimah, sebut-sebut tentang Sayyidah Fatimah. Karena memang teman-teman, nyebut-nyebut, nginget-nginget Sayyidah Fatimah, itu merupakan salah satu cara untuk membuat hati menjadi bersih. Saya ingat, semasa saya dulu belajar di Tarim, Darul Zahra, Tarim Hadramaut, ada saya ikutin kajian Rauhah setiap sore itu ya, yang disampaikan oleh guru kami, Habib Umar bin Hafid. Ada santri yang nanya, "Bib, gimana caranya bersihin hati? Gimana caranya biar punya hati yang baik, gak punya perasaan-perasaan tidak baik kepada siapapun? Hati yang mudah memaafkan kesalahan orang, hati yang tidak pernah mendendam, hati yang tidak pernah iri dengki atas pencapaian orang lain, hati yang punya cinta kepada Allah, mencintai akhirat lebih daripada cinta terhadap dunia." Hati yang bersih itu yang begitu tuh. Bu, Dek, tahukah kamu memiliki hati yang bersih adalah modal utama hidup bahagia di atas muka bumi ini, sebelum modal untuk keselamatan kita di akhirat nanti? Orang kalau hatinya kotor, mau hidupnya kayak gimana pun gak akan pernah bahagia. Orang kalau hatinya kotor, mau hidup sekaya apapun, punya wajah secantik apapun, punya suami seganteng apapun, punya anak sepinter apapun, hidupnya gak akan pernah bisa bahagia. Karena sebelum rumah yang ditempati, rumah kita sesungguhnya adalah hati kita sendiri. Modal utama bahagia adalah hati kita. Jadi ini ada santri nanya sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gimana caranya biar punya hati yang bersih? Habib Umar senyum, kemudian bilang, sambungkan hatimu dengan putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra. Ini padahal yang nanya santri, bukan santriwati. Yang nanya laki-laki, bukan perempuan. Habib Umar menjawab, kalau kamu kepengen dikasih sama Allah hati yang bersih, deketin hatimu kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Hatimu mesti punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Sebab kalau Allah lihat hatimu punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, nanti Nabi Muhammad cinta padamu. Kalau Nabi Muhammad cinta padamu, Allah akan cinta padamu. Dan orang yang di hatinya ada cinta kepada Allah, yang di hatinya dituruni cinta kepada Rasulullah, yang dalam hatinya punya rasa cinta yang besar kepada Sayyidah Fatimah Zahra, hatinya akan menjadi hati yang layak untuk cinta tersebut, sehingga hatinya dijadikan Allah hati yang bersih. Enak nih, kita udah dikasih clue buat bisa bersihin hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjalaninya. Hati yang mencintai Sayyidah Fatimah dan hati yang mencintai baginda ayahanda Sayyidah Fatimah, ibunda Sayyidah Fatimah, dan juga umat Nabi Muhammad ayahandanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yartah galbi, kata Habib Umar, idha haqqad dhakar Fatimah bintun Nabil Mustafa. Sayyidah Fatimah itu adalah putri Nabi besar Muhammad. Anwaruna daimah, cahaya-cahaya kita yang berketerusan, cahaya yang gak akan pernah padam, cahaya yang konsisten. Mudah-mudahan semuanya jadi ikut bercahaya dengan cahayanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sekalian sekalian, gimana caranya biar kita dekat sama Sayyidah Fatimah? Dengan kita mempelajari sejarahnya, mengikuti jalan hidupnya, dan mengingat serta ta'aluk hati mencintai beliau dan sering-sering menyebut-nyebut namanya. Itu ada tiga hal yang kita bisa lakukan untuk meraih cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ustazah, kenapa sih kita mesti cinta gitu sama Sayyidah Fatimah? Bu, karena cita-cita kita pengen masuk surga. Ada enggak di sini yang enggak apa-apa masuk neraka? Enggak ada pasti. Pengennya masuk surga. Nah, Sayyidah Fatimah ini Bu, Sayyidah Fatimah ini Dek adalah pemimpin wanita surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Hala tarda ya Fatimah innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Ketahuilah wahai Fatimah, kamu adalah pemimpin wanita surga. Nah, kalau kita pengen masuk surga, kita mesti kenali pimpinan kita dong. Kalau kamu pengen masuk surga, kamu harus kenali imammu, kamu harus kenali ratumu, kamu harus kenali pejabat tertinggi di surga. Bagi kalangan kaum wanita, sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Makanya mesti punya cinta biar hati kita bersih dan biar kita mudah-mudahan di akhirat nanti ada dalam rombongan ahli surga di belakang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tiga hal tadi itu. Pelajari sejarahnya, mengikuti langkah kehidupannya, sering-sering menyebut namanya. Jadi sekalian, kita liatin yang pertama. Pelajari sejarahnya Sayyidah Fatimah. Untuk kemudian kita kerjakan yang kedua, mengikutinya dalam kehidupan kita. Saya gak akan keburu membahas kisah hidup Sayyidah Fatimah sekarang. Karena tuh kalau dibahas panjang, maghrib belum tentu selesai. Jadi saya cuma mau ngambil sekutip-sekutip-sekutip suri tauladan yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah sebagai anak, Sayyidah Fatimah sebagai istri, Sayyidah Fatimah sebagai ibu. bagi anak-anaknya. Untuk kamu lihat, untuk kamu jadikan suri tauladan, untuk kita mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Yang pertama, Sayyidah Fatimah sebagai anak, ibu-ibu saudaraku sekalian, beliau adalah bidadari bagi ayah ibunya. Beliau adalah pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak adalah penghibur yang setia bagi orang tuanya. Maka dek, nak, jadilah anak yang seperti ini bagi orang tuamu, jangan jadi anak yang bikin jadi beban keluarga. Jadilah anak yang bisa menghilangkan kegalauan orang tua. Jadilah anak yang bisa menghilangkan resah gelisah orang tua. Jadilah anak yang bisa menghibur orang tua. Jangan jadi sebaliknya, anak yang membuat orang tuanya menangis karena tingkahmu. Jangan jadi anak yang bikin sedih hati kedua orang tuamu. Marhaban bilqaili adlan, marhaban bisalati ahlan wa marhaban. Kita akan dengarkan adzan. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi. Ibu-ibu maunya nanti sampai jam berapa? Kita dengerin adzan dulu sekarang ya, Bu ya. Bu, Dek, doa waktu adzan mustajab. Ya. Tadi yang mendengarkan adzan sambil berdoa. Semoga hajat-hajat kita semuanya dijabah Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak. Ibu-ibu sekalian, Nabi di awal-awal Islam mendapatkan banyak gangguan. Mendapatkan banyak cacian, makian dan perlakuan yang sangat keji dari orang kaum kafir Quraisy. Pada saat yang seperti itu, hiburan Nabi Muhammad setiap kali pulang ke rumahnya adalah memanggil putrinya Fatimah, mendudukkannya di atas pangkuannya, mencium di antara dua keningnya, di sini nih, di matanya, mendekapnya. Teman-teman sekalian, didekap putrinya. Itu Sayyidah Fatimah. Jadi hiburan buat ayahnya. Sampai-sampai dari cintanya Nabi kepada Sayyidah Fatimah, seribu sekalian saya muliakan, Nabi sampai pernah berkata, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Kayak kalau dibahasain anak zaman sekarang nih, separuh aku Fatimah. Nabi itu cintanya luar biasa kepada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah cintanya luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad. Terutamanya sesudah kewafatan ibundanya. Waktu itu yang tinggal di rumah Nabi, yang tersisa hanya Sayyidah Fatimah, perempuan-perempuan yang lain, kakak-kakak Sayyidah Fatimah sudah menikah. Yang ada di rumah barengan sama Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Zahra. Itu teman-teman sekalian, Fatimah, Sayyidah Fatimah mengurusi semua urusan ayahandanya. Ibarat kata masak, makan bareng, nyiapin semuanya buat ayahnya dilakukan sama Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai Nabi kalau panggil Sayyidah Fatimah, ya umma abiha, ya umma abiha, wahai anak yang seperti ibu bagi ayahnya. Ya umma abiha, wahai seorang anak yang seperti ibu bagi ayahnya. Nabi Muhammad tuh ngerasa punya anak Sayyidah Fatimah kayak punya ibu juga gitu. Karena ngurusin semua urusannya ayahandanya. Jadi penghibur hati, jadi teman di kala duka, jadi teman berbagi rasa, anak yang sangat solehah, anak yang sangat dicinta dan mencinta kepada ayahnya yang adalah seorang manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Semoga aja semua dari kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kita. Menjadi seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Sayyidah Fatimah sebagai seorang anak. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya gak mau panjang-panjang. Ini kalau membahas urusan anak, hubungan Sayyidah Fatimah sama Nabi, panjangan ya, biar kita bisa bahas Sayyidah Fatimah sebagai seorang istri. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali sangat beruntung menikahi perempuan yang luar biasa seperti Sayyidah Fatimah. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat berbakti kepada suaminya. Kalau beliau masak makanan, beliau akan kasihkan dulu kepada suaminya, anak-anaknya gitu. Beliau akan makan pelan-pelan-pelan biar semua keluarganya kenyang dulu. Baru sisa-sisa makanan yang sangat-sangat sedikit, barulah beliau memakannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, seorang istri yang baginya kebahagiaan tertinggi adalah mendapatkan keridhaan suaminya. Perempuan yang pandai menjaga lisan, kalau ngomong sama suaminya enak didengarnya, nggak pernah kasar, nggak pernah ngomel-ngomel, nggak pernah nuntut macem-macem, nggak pernah bilang ada uang abang sayang, nggak ada uang silahkan tidur di luar, nggak gitu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, dan mereka sering bercanda dalam rumah. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, jangan kamu pikir rumah tangganya berisi dengan seorang istri yang selalu menunduk ketika berbicara dengan suaminya, seorang istri yang selalu mencium atau membersihkan kaki suaminya. Enggak gitu. Rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang sangat harmonis. Rumah tangga yang istri memandang suaminya dengan pandangan penuh cinta, dan suami pun melirik istrinya dan tersenyum dengan pandangan penuh cinta juga. Gitu tuh. Coba tuh. Lihat rumah tanggamu. Ibu-ibu sekalian, Sayyidah Fatimah pernah bicara gini nih sama Sayyidina Ali. Li, emang manggilnya enggak beb gitu Ustazah?
1: Enggak.
0: Masyarakat Arab itu adatnya memang manggil suami istri dengan namanya ya. Kecuali baginda tentu saja, Nabi besar Muhammad. La taj'al du'a'an nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ka du'a'i ba'dikum ba'da. Tapi kalau yang lain selalu aja manggil suaminya, manggil anaknya, manggil abangnya, adiknya gitu, tanpa ada julukan-julukan ya, langsung namanya aja gitu. Jadi satu waktu Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai Ali, kamu tahu gak Li? Dulu tuh Li, ada loh orang, kalau Nabi Muhammad pergi perang, saya suka cari tahu dia ikutan gak ya. Dulu ada sahabat ayahku itu, yang kalau ayah pergi perang, saya suka cari tahu gitu, dia ikutan pergi perang apa enggak. Terus kalau pas pulang perang, saya juga suka cari tahu gitu, dia selamat apa enggak. Saya suka curi-curi dengar aja sih bagaimana keadaannya, selamatkah dia di medan peperangan. Sayyidina Ali cemburu setengah mati diceritain begitu. Kata Sayyidina Ali, dan kamu kecewa ya Fatimah, karena ternyata yang melamar kamu bukan dia. Kamu kecewa kan Fatimah, karena kamu gak nikah sama dia aja, nikahnya ternyata sama saya. Kamu kecewa kan Fatimah, karena ternyata bukan dia yang dinikahkan oleh ayahmu kepadamu itu. Kata Sayyidah Fatimah, siapa bilang orang saya lagi cerita tentang kamu? Ih, ya ampun, saya dengernya tersipu-sipu. Begitu keluarga mereka, teman-teman, menjadikan pasangan hidup sebagai sahabat, menjalani kehidupan seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi Muhammad kepada kaum laki-laki, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Wahai kaum laki-laki, aku berpesan kepada kalian untuk yang baik kepada istri kalian, sebab istri kalian adalah partner, kawan, sahabat dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Gitu. Maka bersahabatlah dengan suamimu, Bu. Para istri, bersahabatlah dengan suamimu sendiri. Jangan sama suami orang. Giliran ketemu sama teman-temannya ketawa, ketawa, bercanda. Giliran ketemu sama suaminya cemberut aja, hidungnya doang yang kembang kempis. Baru bisa senyum kalau suaminya bilang, udah saya transfer ya. Ada tuh perempuan modelannya gitu. Di sini sih nggak ada, nggak ada sedikit, adanya banyak. Tapi itu kemarin-kemarin. Mudah-mudahan sesudah hari ini kita bisa mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Amin ya Rabbal. Teman-teman sih sekalian, Sayyidina Ali-nya enggak kalah lagi. Oh, Sayyidina Ali itu kata-katanya manis. Sayyidina Ali satu waktu ngelihat Sayyidah Fatimah siwakan. Tahu siwakan? Pakai kayu siwak buat gosok gigi. Sayyidina Ali ngelihat, cerdas banget kan Sayyidina Ali. Kayu siwak itu juga namanya kayu arok, dari pohon arok. Sayyidina Ali langsung mikir, kemudian menyampaikan bait-bait syairnya. Khaditi a'udil araki bitagriha, ma khift minni ya araku araka. Lau kunta min ahlil kitali laqataltuhu, ma faza minni ya siwaku siwaka. Lau kunta min ahlil qital laqataltuka, ma faza minni ya siwaku siwaka. Katanya beliau, khudit ya audil araki bitakriha, berani-berani banget sih kamu ini, wahai kayu siwak, masuk-masuk ke mulut istri saya. Kamu gak takut ya? Padahal saya memandangmu, lau kunta min ahlil kital laqataltuka, andai aja kamu ini makhluk hidup yang ikut di medan peperangan, kamu pasti akan saya tumpas. Ma faza minni ya siwaku siwaka, wahai kayu siwak, tak ada yang lebih beruntung dari kamu selain saya. Cuman kita berdua nih yang bisa nyampe ke mulutnya Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Sayyidah Fatimahnya diomongin gitu,
1: senyum.
0: Indah teman-teman kehidupan mereka. Yuk mulai belajar buat nyari kata-kata yang indah kepada suamimu. Ibu-ibu caranya ngomel kan udah tahu. Caranya marahin suami kan gak usah diajarin. Nah ini kan perlu nih belajar kepada Sayyidah Fatimah cara menyenangkan hati suami, berkata yang baik pada suami. Kan gitu ya? Bang, andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih lelaki lain sebagai pasangan hidupku. Kata suaminya, ya iya yang lamar kamu cuma saya. Insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, mari bersikap baik kepada suami kita. Kenapa? Sebab siapapun dirimu, jika bahkan kamu adalah putri Nabi Muhammad, seperti Sayyidah Fatimatuz Zahra sekalipun, suamimu adalah pemegang kunci surgamu. Sikus sekalian, karena inilah, ini saya harus sampaikan, karena cerita ini juga salah satu dari pembelajaran hidup yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah untuk kita sekalian. Teman-teman saya sekalian, satu waktu Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah membukakan pintu, Nabi lihat wajah Sayyidah Fatimah, sembab matanya karena sangat banyak menangis. Nabi Muhammad terkejut. Maafkah Kia Fatimah? Apa yang membuat kamu menangis, nak? Sayyidah Fatimah ditanya gitu tambah deres nangisnya. Nabi kemudian masuk di peluknya putrinya. Kemudian sesudah tenang hati putrinya, putrinya duduk kemudian bercerita. Az'altu aliyan ya Rasulullah. Saya tadi bikin kesel Ali, wahai Rasulullah. Enggak sengaja. Saya enggak tahu kalau hal itu membuat luka hatinya. Enggak diceritakan tepatnya seperti apa, tapi yang pasti namanya orang berumah tangga gitu. Ada hal-hal yang mungkin Sayyidah Fatimah enggak tahu bahwa itu perkara yang rupanya sensitif buat Ali, suaminya. Entah, kita enggak tahu, mungkin masalah keislamannya Abu Thalib yang diperdebatkan gitu ya, apakah Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan Islam atau wallahu a'lam. Tapi yang pasti teman-teman, Sayyidah Fatimah tanpa sengaja. Ini ingat-ingat ya, tanpa sengaja. Untuk kamu mikir, Sayyidah Fatimah enggak sengaja sampai segitunya loh. Lah kamu kadang-kadang sengaja nyakitin hati suami. Ini Sayyidah Fatimah gak sengaja bikin hati suaminya rupanya terluka. Dia bilang, sesudah saya mengucapkannya dengan bercanda tersebut, saya lihat ternyata Ali terluka perasaannya. Saya melihatnya mukanya sedih dan tersinggung. Saya pun berusaha untuk berkata padanya, Ali, saya bercanda Ali. Kemudian saya berusaha untuk bercanda dengannya, tapi Ali tetap tidak tersenyum juga. Saya berusaha untuk meledek dia, untuk bercanda hal-hal yang saya tahu biasanya membuat Ali akan tersenyum dan tertawa. Tapi kali ini tidak, ayahanda. Ali tersinggung dengan ucapan saya. Saya pun jadi sedih dan menyesali diri saya sendiri. Kemudian saya mulai menangis dan berkata padanya,
2: maafkan aku Ali, maafkan aku Ali, maafkan aku, sungguh demi Allah maafkan aku. Tak ada kesengajaanku melukai perasaanmu wahai Ali. Maafkan aku Ali, maafkan aku Ali. Hingga aku kemudian berusaha untuk meminta maaf kepadanya. Aku berusaha untuk pegang-pegang tangannya. Aku bilang, maafkan aku Ali, sungguh maafkan aku Ali, maafkan aku.
0: Putri Nabi, teman-teman. Putri Nabi. Suaminya tersinggung, setengah mati minta maaf kepada suaminya. Dan kamu anaknya siapa? Sampai kamu melihat suamimu tersinggung, terus kamu berpikir, biarin aja. Salah siapa dia baper? Ingat, suamimu adalah pemegang kunci surga. Yang benar sama yang pegang kunci surga. Takutnya kalau kamu gak benar kuncinya diilangin. Susah tar nyarinya. Ayo dibenerin, dibenerin. Bu, kalau lebaran aja baru minta maaf sama suami. Bikin salahnya sepanjang tahun, minta maafnya kalau lebaran doang. Kelakuan siapa itu? Udah gitu minta maaf pas lebaran, gitu amat caranya. Kosong-kosong ya. Bro, kosong-kosong ya bro. Masya Allah, Masya Allah. Maafin kan salah saya, ingat kamu juga punya salah sama saya. Masya Allah. So, ikut sekalian yang saya muliakan. Sayyidina Ali kemudian berdiri meninggalkan aku, kata Sayyidah Fatimah. Sesudah beliau berkata, saya sudah memaafkanmu Fatimah. Ini juga pelajaran nih teman-teman, buat kaum laki-laki juga. Kalau lagi marah, jangan ditinggalin istrinya, kecuali sesudah kamu memaafkannya. Cakep ya, suami istri. Karena biasa-biasanya teman-teman, biasa-biasanya, coba diingat-ingat. Rata-rata suami tuh kalau lagi marah sama istrinya, istrinya lagi minta maaf, ditinggalin. Kita gak pernah tahu, kita gak pernah tahu. Kadang-kadang kalau istrinya terlalu baper, takutnya dia nyari sianida. Takutnya dia nyari tali ntar ya. Kalau masih lihat Sophie sih masih gak apa-apa dah. Stres-stres belanja gitu kan, masih mendingan gitu. Takutnya dia akhirnya hatinya jadi sedih, terus nyari sesuatu hal yang gak baik gitu. Makanya ini pesan juga buat kaum laki-laki, tirulah Sayyidina Ali. Semarah apapun kamu, jangan pernah meninggalkan istri dalam keadaan belum meridhoinya. Nabi kemudian nanya, jadi Fatimah, Ali pergi sesudah memaafkanmu? Iya ayah. Ali sudah berkata pada saya sudah memaafkanmu Fatimah. Kemudian beliau pun pergi. Terus apa yang membuatmu menangis terus wahai Fatimah? Saya takut ayah, saya takut. Nabi pun juga kemudian menambahkan rasa takut ini ya. Luar biasa Nabi Muhammad dalam pendidikan kepada putrinya. Kata Nabi Muhammad seperti ini nih. Ya Fatimah i'lami. Wahai Fatimah ketahuilah. Andai kamu meninggal dunia, kemudian Ali tidak ridho kepadamu, aku tidak akan ikut-ikutan mensolatimu.
3: Serem kan?
0: Ini putri Nabi loh ini. Putri Nabi. Ayahnya yang pegang kunci surga. Segitunya, kata Nabi Muhammad, kalau kamu Fatimah sampai meninggal dunia, sementara suamimu tidak ridho padamu, aku tidak akan ikut-ikutan mensolatimu. Artinya, aku gak akan ikut tanggung jawab sama keadaan akhiratmu nantinya. Ini Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad. Kalau sampai gak dapat ridho suami, gak ada yang bisa diandalkan, teman-teman. Jika bahkan ayahnya seorang nabi sekalipun, jika bahkan ibadahnya setinggi langit sekalipun, kalau sampai suamimu tidak ridho padamu, semuanya sia-sia belaka. Jangan pernah berani sama suami. Insya. Ayo nih, pulang minta maaf sama suaminya ya. Yang manis, jadi istri tuh yang manis. Yang rajin senyum sama suami. Gak usah nungguin transferan. Gak usah lihat tanggal. Tanggal muda, duit masih banyak, senyumnya lebar. Kalau udah tanggal tua, boro-boro senyum. Gak usah lihat tanggal. Tanggal muda, duit masih banyak, senyumnya lebar. Kalau udah tanggal tua,

atau Isai. Nabi keluar dari rumah, nyari Ali bin Abi Thalib. Didapati Sayyidina Ali lagi tiduran di masjid. Kesian dah. Ini ya. Lagi kesel sama istrinya. Jadinya gak bisa tiduran di rumah. Tidurannya di masjid. Dan waktu itu tuh lagi musim angin. Angin menerbangkan debu sampai badan Sayyidina Ali itu banyak debunya. Nabi nyari-nyari gitu. Kelihatan ada yang baringan, no dia no Ali nih. Disamperin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Alinya lagi pejem mata gitu. Kayak masih ada kesedihan gitu ya. Tapi udah maafin, cuman masih ada sedikit kesedihan di hatinya. Kayak lagi baringan di Sayyidina Ali. Tutup matanya. Nabi kemudian memanggilnya dengan panggilan, ya Abaturabgum, wahai pemilik debu. Yang debuan, bangun. Masya Allah. Katanya Sayyidina Ali, ketika aku mendengar suara Nabi memanggilku, ya Abaturabgum, wahai Abu Turab, yang lagi debuan, bangun, bangun. Saat itulah semua kesedihanku hilang. Dan aku sangat bahagia. Sayyidah Fatimatu Zahra terhadap suaminya yang adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tadi ada saya baca. Apa gitu? Abaturabin. Mana ya? Halaman 3. Ya Zahra Fatimatul Zakafanun Khadijah. Ah, tuh. Khadijatu ummuha wa Abaturabin laha ba'lun. Ya. Abu Turab adalah suaminya. Dimaksud dengan apa? Abu Turab adalah suaminya. Dimaksud dengan Abu Turab adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, Sayyidah Fatimah perempuan mulia. Ayahandanya orang paling mulia. Beliau sendiri ibadahnya luar biasa. Ilmunya luar biasa. Kedermawanannya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Segitunya. Kalau enggak dapat ridho suaminya, enggak ada artinya apa-apa. Ingat terus itu. Maka jangan pernah berani-berani melukai hati suamimu, teman-teman. Sebab saya yakin kamu adalah calon-calon penghuni surga. Orang mulia, perempuan mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan perempuan hina hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Maka sebagai wanita mulia, calon penghuni surga, mudah-mudahan kamu dapat selalu menghormati suamimu. Insya Allah. Terakhir, Sayyidah Fatimah sebagai seorang ibu. Saudariku sekalian, cinta, sayang kepada anaknya luar biasa Sayyidah Fatimah. Dan selain daripada kasih sayang yang beliau selalu berikan kepada anak-anaknya, mendekap, mencium, menyayangi, berbahasa yang baik, selain daripada itu, Sayyidah Fatimah mendidik anak-anaknya dengan mencontohkan segala kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, waktu kita sangat terbatas, saya hanya akan menceritakan satu kisah saja. Dengarkan baik-baik, teman-teman. Kisah ini dikisahkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan

setiap malam melihat ibunda yang sholat di waktu malam, kemudian memanjangkan doa di setiap malam-malam beliau. Terkadang beliau berdoa dengan rintihan air mata. Terkadang beliau berdoa dengan suara isak tangis yang tak mampu beliau kendalikan. Doa yang sangat mengiris hati, bahkan doa yang mengguncangkan langit Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kata Sayyidina Hasan, aku ingin tahu apa sih yang didoakan oleh ibuku sampai sedemikian keadaan beliau. Pengen tahu nih ibunya doa minta apa? Sampai nangis-nangis kayak begitu, sampai merintih-rintih kepada Allah seperti itu. Apa sih yang dipengenin sama ibunya? Biar hati suaminya gak berpaling. Biar suaminya tetap cinta padanya sampai mati. Apa yang dipengenin oleh ibunya? Sampai berlinang air matanya. Minta surga kah? Saudaraku sekalian, ataukah minta sekedar harta dunia? Atau karena sakit hati, tersinggung sama ucapan seorang perempuan sampai merintih-rintih kepada Allah gitu? Penasaran Sayyidina Hasan, pengen tahu apa doa ibundanya. Kata Sayyidina Hasan, sesudah ibundaku menyelesaikan sholatnya, aku pun mengendap-endap di belakangnya untuk mendengarkan suara doa dari beliau. Dan dengarkan cerita ini teman-teman sekalian. Kata Sayyidina Hasan, sesudah selesai ibundaku ucap salam dari sholat, beliau menengadahkan kepalanya, menengadahkan tangannya dengan linangan air mata. Beliau mulai mendoakan orang-orang. Beliau mulai mendoakan orang-orang. Orang-orang lain. Disebutkan nama mereka satu demi satu. Ya Allah, ampunilah Fulan bin Fulan. Rahmatilah Fulan bin Fulan. Sayangilah Fulan bin Fulan. Ya Allah, pandanglah Fulan bin Fulan dengan kasih sayangmu. Ya Allah, rahmatilah Fulan bin Fulan. Bahagiakan hati Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Begitu banyak nama-nama disebut oleh ibuku tanpa ada satupun beliau menyebut namanya sendiri. Hati penuh cinta teman-teman, hati penuh kasih sayang kepada setiap orang, hati penuh cinta, hati penuh kasih sayang, hati yang luas luar biasa. Beliau menyebut nama semua orang, baik yang aku kenal ataupun yang tidak aku kenal. Dan tidak ada satu pun dari nama tersebut di mana beliau menyebut nama beliau sendiri. Mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Pernahkah kamu mendoakan untuk orang lain dengan linangan air mata? Memohonkan ampunan buat mereka. Memohonkan kasih sayang Allah buat mereka. Memohonkan rezeki zahir batin buat mereka. Ataukah justru selama ini yang sering kali kamu lakukan adalah mengadukan kejahatan orang lain kepadamu? Kamu mengadukannya kepada Allah. Allah kamu libatkan untuk urus

keputusan balas dendam terhadap ego dirimu itu. Ya Allah, kau lihat dia telah menyakiti perasaanku. Balaslah dia ya Allah dengan balasan darimu. Allah, kamu libatkan untuk egomu. Lupakah kamu bahwa Allah adalah sang pemberi kasih sayang? Lupakah kamu bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa kamu Allah libatkan untuk kerusakan hatimu itu? Contohlah Sayyidah Fatimah dalam menebar kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Belajar punya hati yang baik dari Sayyidah Fatimah. Mari belajar punya hati yang baik dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Yuk belajar. Kita kalau doa jangan egois. Doain orang lain. Doain bahkan orang yang pernah berbuat salah padamu. Berat ustazah. Ya udah kalau gitu doain orang yang pernah baik sama kamu. Mulai dulu dari situ. Doain keluargamu. Doain suamimu, doain anak-anakmu, doain orang-orang lain. Teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, tetangga-tetanggamu yang pernah berjumpa denganmu, yang pernah berbuat baik padamu, doain. Doain. Nanti mulai naik doanya. Ya Allah, doakan semua orang yang pernah berjumpa denganmu. Nanti doain. Lebih panjang lagi. Ya Allah, doain semua umat Nabi Muhammad. Habibana Ali Habsyi kalau doa selalu saja beliau tambahkan wa ala ahli asri. Ya Allah, rahmatilah semua orang yang hidup sezaman denganku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain semua orang yang hidup sezaman sama beliau, teman-teman. Luar biasa banget kan? Hatinya para kekasih-kasih Allah memang seluas itu. Malu nih kita nih sama Allah. Yang kalau doa egois banget. Doain suami aja egois. Ya Allah, kasih suami saya rezeki yang luas. Biar dia bisa banyak ngasih saya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang berbakti kepada saya. Sebenarnya kamu lagi doain anak apa doain diri sendiri sih? Ya Allah, suami saya jadikan ia seorang yang soleh sehingga dia bisa menjadi suami yang soleh bagi saya. Ya Allah, anak-anak saya jadikan mereka anak-anak yang pintar. Biar dia jadi anak-anak yang tidak memalukan saya. Kamu gak doain anakmu, kamu lagi doain dirimu sendiri. Kamu gak lagi doain suamimu, kamu hanya sedang mendoakan dirimu sendiri, teman-teman. Coba ganti doanya. Ya Allah, pandanglah suamiku dengan pandangan kasih sayangmu. Bahagiakan dunia akhiratnya ya Allah. Bimbing hatinya ya Allah. Jangan pernah tega untuk menyengsarakan hidupnya dunia dan akhirat ya Allah. Itu baru benar. Jangan pakai jika. Ya Allah, kalau dia baik, mas saya baikin dia. Kalau dia lagi jahat, mas saya jahatin dia ya Allah. Ayo bismillah. Belajar jadi Sayyidah Fatimah insyaallah. Belajar niru kebaikan hati Sayyidah Fatimah insyaallah. Itulah sebabnya kenapa putra-putri beliau menjadi orang-orang yang luar biasa luas hatinya, menjadi orang-orang yang luar biasa mulia akhlaknya,
menjadi orang-orang yang sangat tinggi kepribadiannya, sangat mulia, sangat baik hatinya teman-teman, karena ibundanya mencontohkan kepada mereka bagaimana memiliki hati yang baik, hati yang mencintai orang lain lebih daripada cintanya bahkan kepada diri beliau sendiri. Dah itu aja. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Bisa dicontoh. Yuk kita akhiri majelis dengan kita baca suratul Fatihah buat Sayyidah Fatimah. Teman-teman, yang serius bacanya. Yang kepengen punya hati yang baik, yang serius bacanya. Yuk kita mau serius bener nih. Ini saya serius banget nih hari ini. Lebih daripada yang kemarin-kemarin nih. Saya serius banget nih hari. Saya kepengen benar-benar dapat berkahnya Sayyidah Fatimah. Biar hati saya jadi baik. Biar hati saya jadi bersih. Biar hati saya kenal kasih sayang kepada semua umat Nabi Muhammad alaihissalam. Biar hati kita bisa selamat dari dunia hingga akhirat. Kita minta pada Allah dengan keberkahan Sayyidah Fatimah. Semoga Allah bersihkan hati kita. Semoga Allah luaskan jiwa kita. Semoga kita menjadi perempuan-perempuan mulia. Mulia jadi istri, mulia jadi ibu, mulia jadi anak, mulia jadi hamba Allah, mulia jadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila ruhi Sayyidah Fatimah ila hadrati Sayyidah Fatimah az-Zahra anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah, kita baca bareng-bareng.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11,

0: saya sudah tidak merasakan nyeri di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya, kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib

dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'a.

0: Dan jikalau kami mengendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wal hadirat, para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat

Siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 5858 atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir

0: Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kajal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli pak paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, iya, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lanain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin? Kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener Kong?
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya?
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi ya udah engkong belegekin itu kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis madu Yaman spesial itu kagak bau amis manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam. Lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen

0: Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, Dek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, Dek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762, 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a. Berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan.
1: Main, Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah.

0: Toko online Reisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil. Bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil, kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.

0: apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pengajian kita kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah, yang dibahagiakan Allah kamu semuanya, wa iyaya, begitu juga aku dibahagiakan Allah, bimardotihi, dengan ridha Allah SWT. Sesungguhnya ibadah itu buah daripada ilmu. Orang yang berilmu tidak beramal seperti pohon tidak berbuah. Belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu adalah untuk bisa diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipertontonkan. Yang paling parah adalah menuntut ilmu untuk cari makan. Menuntut ilmu agama untuk cari makan, supaya bisa jadi kaya, supaya bisa menipu orang. Ini yang paling parah. Orang Melayu memberi satu peribahasa tentang ilmu. Berburu ke padang datar mendapat rusa si belang kaki. Kalau berguru ke palang ajar, bagaikan kembang, bagaikan bunga kembang tak jadi. Jadi kalau menuntut ilmu sungguh-sungguh, bukan untuk apa-apa tapi untuk diamal, untuk diajarkan kembali kepada generasi muda kita, agar ilmu ini tetap hidup sampai hari kiamat. Dan ilmu yang kita pelajari itu untuk diamal, karena ibadah itu buah daripada ilmu. Ilmu itu sama sekali enggak bermanfaat apa-apa kalau tidak diamal. Tapi kalau dia diamalkan terus-menerus, Allah akan wariskan ilmu baru dari hasil amalnya itu. Man amila bima'alima warrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan satu ilmu yang telah dia tahu, maka Allah akan memberikannya kepada orang itu yang beramal dengan ilmunya itu ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Dan ibadah itu wa faidatul umri, faedah daripada umur. 1000 tahun pun hidup kalau tidak ada amal ibadah, tidak ada manfaat apa-apa. Hidup 1000 tahun tapi enggak pernah sholat, enggak ada gunanya. Tapi menuntut ilmu sholat lamanya bukan main. Gimana cara wudu, bagaimana cara ruku, bagaimana, tapi enggak pernah dibuat, apa gunanya? 1000 tahun tapi enggak pernah sholat, enggak ada gunanya.

apa gunanya? Tak ada guna. Padahal ilmunya tahu. Nah, banyak orang hari ini tidak sholat bukan karena tidak tahu cara sholat, tapi karena imannya lemah, kalah dengan nafsunya. Kalau kita lewat ada tukang-tukang ojek lagi kumpul di sudut-sudut jalan tuh, kita kasih salam, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, kuat sekali. Islam, oh Islam, bapak gua haji, masya Allah. Udah sholat zuhur belum? Tahu cara sholat? Tahu. Wudhu dulu, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, takbiratul ihram niat, baca Fatihah, diakhiri dengan salam. Tahu ya? Gua ngaji. Sholat udah? Belum. Udah berapa lama gak sholat? Ya kira-kira 26 tahun lah. Jadi jangan dipikir orang yang tidak beramal itu tidak tahu ilmunya. Tahu ilmunya, tapi tidak berbuah ilmunya karena dia tidak amal. Dan tidak bermanfaat umurnya berlalu 26 tahun tanpa diisi dengan amal. Amal umur ini baru manfaat kalau ada isinya amal. Dipakai zikir, manfaat umur itu. Dipakai sholat, bermanfaat umur itu. Dipakai umroh, bermanfaat umur itu. Pakai baca Quran, bermanfaat umur itu. Dipakai tidur, tergantung. Kalau tidurnya cara Rasulullah, maka tidurnya itu bermanfaat baginya. Dipakai buang air besar, tergantung. Kalau buang air besarnya cara Rasulullah, maka menjadi amal ibadah dan bermanfaatlah cara buang air besarnya itu. Allah SWT memerintahkan kita beramal itu setiap detik. Setiap detik. Seumur hidup, pagi, siang, malam. Memang susah lah kalau enggak ngaji, bagaimana mengamalkannya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali setiap detik beribadah kepada-Ku. Bagaimana caranya beribadah tiap detik? Salat yang wajib cuma 5 kali. Kalau 10 menit sekali salat baru 50 menit. Sedangkan 24 jam kali 60 itu 1440 menit. Ayo. Zikir paling 10 menit, baca Quran 1 jam. Yang lama tidur. Tidur 8 jam. Sepertiga umur kita habis untuk tidur. Macet di jalan di Jakarta 5 jam sehari. Lebih lama macet daripada sholat. Saya naik kapal terbang dari Medan ke Jakarta cuma 2 jam. Tapi dari Cengkareng ke rumah saya bisa 4 jam. Coba bayangin aja itu. Bagaimana caranya beramal 24 jam? Allah memberi penjelasan kepada kita, ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu uswatun hasanah. Contoh teladan yang kalau kau ikut, kau dapat hasanah. Kita sering mengartikan hasanah itu kebaikan. Tidak tepat. Baik bahasa Arabnya khair. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Quran di sini enggak bilang khairat, tapi bilang hasanah. Telah ada pada diri Rasul Allah itu uswah, contoh hasanah yang hasanah. Apa hasanah? Surah Al-An'am Allah menceritakan bahwa hasanah itu pahalanya 10. Satu hasanah adalah satu perbuatan yang dibayar Allah 10 pahala. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa berbuat satu hasanah Allah bayar 10 pahala. Lawan hasanah sayyi'at. Yang kalau dilakukan kena dosa. Satu, melakukan satu sayiat dibayar satu dosa. Melakukan satu hasanah dibayar 10 pahala.

0: tuzlamun. Siapa melakukan satu sayiat, satu dosa, maka Allah akan memberinya dosa satu. Allah enggak mau menganiaya hambanya, berbuat satu sayiat dibayar satu dosa, tapi berbuat satu hasanah dibayar 10 pahala. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya hasanah satu menutupi dosa-dosa 10. Tiba-tiba ditimbang banyak dosanya di hari kiamat dari pahalanya. Memang bedogol lah orang itu, ya enggak? Buat pahala satu dibayar 10, buat dosa satu dibayar satu. Giliran ditimbang dosanya 100, pahalanya cuma 10. Salah siapa dia kalau dimasukkan ke neraka? Salahkah Allah? Wa ma zalamuna, kami tidak menganiaya mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setiap ikut Nabi dapat satu hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu hasanah dibayar berapa pahala? Kalau begitu 24 jam kita bisa berbuat baik, hasanah, dengan cara ikut Rasulullah aja semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita enggak lihat Rasulullah sholat. Siapa yang lihat? Pernah? Yang lihat Rasulullah sholat guru kita. Dari mana guru kita tahu? Dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Gurunya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari gurunya Imam Maliki dan lain-lain. Imam Maliki dari gurunya sahabat Nabi. Imam Hanafi dari Anas bin Malik, gurunya Anas bin Malik, sahabat Nabi, lihat langsung begitu. Makanya ngaji harus berguru, dan gurunya itu punya guru, punya guru gitu, bukan pakai Google. Belajar dari Google yang disalahkan Imam Hanafi. Setelah saya baca dari Google, ternyata Imam Syafi'i sesat. Waduh, Imam Syafi'i sesat. Setelah saya baca dari Google, ternyata baru saya tahu bahwa Imam Hanafi itu keliru. Wih, Imam Hanafi keliru. Imam Hanafi itu ahli ra'yun, ahli pendapat, bukan ahli hadis. Masya Allah, beliau menghafal sedikit sekali hadis. Subhanallah. Imam Hanafi memang dibanding imam yang empat itu yang paling sedikit menghafal hadis, Imam Hanafi. Tapi sedikit-sedikitnya beliau menghafal 100 ribu. 100, kalau kita 40 udah banyak. Saya menghafal banyak hadis, berapa? 40. Imam Hanafi cuma hafal sedikit, berapa? 100 ribu. Ya, mabok lu. Imam Syafi'i hafal 600 ribu hadis. Imam Maliki hafal 600 ribu hadis. Imam Hanafi hafal 100 ribu hadis. Imam Hambali murid Imam Syafi'i hafal 1 juta hadis. Buru. Salat seperti Rasul salat. Haji, khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Amal-amal hajimu itu, manasik-manasik hajimu itu mesti kamu ambil dari saya, kata Rasul. Semuanya ikut Rasul. Kalau amal, iya. Quran mengatakan jangankan amal, buang air besar aja kalau ikut Rasul dapat hasanah. Kita mau masuk WC nih, langkahkan kaki kiri, satu hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, satu hasanah. Ada dua, dibayar 20 pahala. Dalam WC kita jongkok, 3 hasanah. Buang air kecil sambil jongkok, 3 hasanah. Kemudian kita istibrah, 4 hasanah. Kemudian selesai buang air kecil dicuci pakai air istinja, 5 hasanah. Kemudian tutup aurat sempurna, 6 hasanah. Kemudian keluar dari WC, langkahkan kaki kanan, 7 hasanah. Baca doa alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani, 8 hasanah. Masuk WC dapat 80 pahala. 8 hasanah 80 pahala. Kalau sehari 3 kali aja 60 tahun berapa kali itu? Kata malaikat, "Iqra kitabak, baca amalmu. Ini catatan amalmu, baca, dibaca." Masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala, 80 pahala. Mungkin ibadah kita yang ikhlas cuma buang air besar itulah. Tentu dengan ilmu dan berbuah. Maka saya sejak SMP protes. Ada masjid WC-nya dikunci, saya protes. Pengurusnya saya datangi, "Kenapa dikunci WC-nya, Pak?" "Banyak orang cuma datang kemari cuma buang air aja, berak kencing keluar, berak kencing pergi, enggak sholat." "Iya, memang WC tempat buang air kecil, Pak. Masa ada orang masuk WC sholat di WC? Enggak ada, Pak, orang WC sholat di WC. WC itu memang tempat buang air kecil, buang air besar. Dan kalau dia ikut sunnah Rasul, maka setiap masuk WC dapat 80 pahala. Dan yang membuat WC juga dapat 80 pahala yang sama dari yang mengamalkannya dengan yang membuat WC-nya sama. Kalau satu hari ada 100 orang, dia dapat 8.000 pahala yang punya, yang membuat WC itu. Jadi jangan dikunci. Hanya orang beriman saja yang buang air besar, air kecil, mau cari WC di masjid. Itu ciri-ciri orang beriman. Mau buang air kecil cari masjid, belok masuk WC, buang air kecil keluar, pergi lagi, lanjutkan perjalanan. Itu orang beriman itu. Kalau dia orang-orang durhaka fasik, ngapain cari masjid? Pinggir aja bawah pohon, cerrrr, dah selesai. Itu tandanya dia beri, dia mau jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru masuk WC. Kalau tidur cara Rasulullah, ribuan hasanah. Kata Rasulullah, sebelum tidur berwudu lah. Al-wudu qoblal naum, wudu sebelum tidur. Masya Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih Muslim. "Man tawaddo'a bi ahsanil wudu kharajat khotoyahu min jasadihi." Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, berguguranlah seluruh dosanya, dicuci air wudunya. "Hatta min tahti adfarih," sampai dosa yang dari bawah kuku bersih dicuci. Berarti seluruh sayyiat, dosa-dosa kecilnya bersih. Berapa ribu itu? Dan kalau membersihkan dosa, alat pembersihnya itu pasti hasanah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Yang membersihkan dosa itu adalah hasanah. Berarti wudu itu hasanah semua. Berapa kali matanya melihat aurat perempuan, dicuci dengan wudu, bersih semua. Berapa kali telinganya mendengarkan maksiat, dicuci dengan air wudu, bersih semua. Berapa kali otaknya, akalnya berpikir untuk jahat, dicuci dengan air wudu, bersih semua. Tangannya, kakinya, Masya Allah. Sehingga dia begitu selesai berwudu, seluruh tubuhnya bersih daripada dosa-dosa. Dan kalau dia baca syahadat, hasanah lagi. "Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwaabal jannati tsamaniyah," dibukakan untuknya oleh Allah 8 pintu surga. Berapa hebatnya hasanah itu. Selesai wudu dia naik tempat tidur, atau dia sholat 2 rakaat, Masya Allah. Sholat sunat wudu atau sholat sunat tobat, apalah, sholat sunat mutlak, apalah, dia dapat hasanah lagi, Masya Allah. Rakaat ini 2 rakaat qoblal subhi khairul laka minad dunya wa fiha. Sholat 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Berapa hasanah itu. Dia sholat 2 rakaat. Habis itu dia baca. Kata Rasulullah, sebelum tidur bacalah awal Al-Baqarah. "Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Baca akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai fansurna alal qaumil kafirin. Baca awal surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, kul ya al-kafirun, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Masya Allah. Dua ini dibaca semua, ayat Quran ini. Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, fahuwa bihil hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Ini riwayat Imam Tirmidzi, Hasan Soheh. Siapa baca Quran satu huruf dapat satu hasanah, 10 pahala. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Bayangkan orang yang berwudu, bersih seluruh dosanya, kemudian rakaat bersih dari ujung rambut sampai ujung kuku dosanya lagi. Kemudian dia baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Kemudian dia tidur miring ke kanan dapat lagi satu hasanah. Dia baca doa bismika Allahumma ahya wa amut dapat lagi satu hasanah. Kemudian bangun tidur dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur dapat lagi satu hasanah. Berapa hasanah tidur saja berapa ribu dia dapat pahala. Kalau cara Rasulullah. Nanti di hari kiamat kata malaikat, baca kitabmu. Baca. Tidur. Tidur, Masya Allah, tidur, tidur, 8 jam pula sehari itu, Masya Allah, tidur, tidur, tidur, cara Rasulullah, cara Rasulullah, cara Rasulullah, hasanah, hasanah, hasanah, hasanah. Mungkin ibadah kita yang hasanah, yang paling khusyuk cuma tidur saja. Sebegitu indahnya ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama kita kepada kita. Pokoknya ikut Rasulullah aja lah, kalau ikut Rasulullah dapat hasanah, udah aman lah. Hidup dengan sunnah Rasul. Selain sunnah Rasul itu memberikan hasanah satu gerak 10 pahala, sunnah Rasul juga menghancurkan maksiat. Baju untuk laki-laki ada 3. Berapa? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam yang laki-laki, qad anzalna 'alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Celana jojon, tahu celana jojon, pelawak jojon. Celana jojon itu sekedar tutup aurat, kurang dari itu berdosa. Lutut sampai pusat. Itu jojon orang alim, tamatan pesantren Tasikmalaya, mengislamkan Cahyono. Jojon itu kalau pakai celana, gak pernah celana pendek nampak paha, dia tahu itu haram. Aurat laki-laki lutut sampai pusat celana jojon. Kalau orang sholat pakai celana jojon, sah apa enggak? Sah enggak? Pantas apa enggak? Hah? Enggak pantas, sempat satu masjid Ajikro ini sholat semua pakai celana jojon. Sama khotib-khotibnya alhamdulillah gitu. Tapi sah apa enggak? Yang kedua warisha, pakaian eksekutif. Kalau orang barat pakai jas, kalau orang Melayu pakai teluk belanga, kalau orang Betawi pakai teluk belanga. Wah, kalau orang Pakistan pakai kurta. Ini pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai beskap. Itu pakaian eksekutif, pakaian raja-raja, pakaian terhormat. Sampai sekarang di Riau, di Malaysia, di Masjid Sultan Delhi Medan Al-Mahsun, itu orang masih banyak pakai teluk belanga sholat Jumat. Pakaian eksekutif. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian taqwa. Dzalika khair, ini yang paling baik. Jangan kita caci orang pakai jubah. Dulu waktu saya muda, saya dengar pengajian. Ustadznya pakai jas, pakai peci. Dia lihat saya pakai jubah sama kawan-kawan. Entah kenapa benci aja dia lihat kami. Ini ustadz aneh juga. Dalam ceramah tiba-tiba dia nanya, apa ini pakai jubah-jubah ini ha? Apa kamu semua sudah pandai bahasa Arab? Nah, apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Kalau belum pandai bahasa Arab, jangan pakai jubah. Selesai ceramah, saya datengin berdua-dua, saya cium tangannya. Masya Allah Ustaz, terima kasih pengajiannya. Ya, lain kali jangan pakai jubah kalau gak pandai bahasa Arab. Ya Ustaz, pakai jas, apa sudah pandai bahasa Inggris? Loh, apa ada hubungannya sama jas sama bahasa Inggris? Sama, apa hubungannya jubah sama bahasa Arab? Ini kadang-kadang Ustaz-Ustaz ini gak sadar juga itu. Perlu disadarkan. Tapi jangan depan orang banyak, berdua-dua saja. Ini pakaian takwa. Kalau saya keliling dunia pakaian gini, kira-kira orang yakin gak saya orang Islam? Ada yang ragu gak? Ah, jangan-jangan ini PKI ini. Ada? Mungkin. Buktinya jubah ini pakaian takwa. Kalau saya jam 1 malam pergi ke diskotik pakai begini, kira-kira apa yang terjadi? Yang di dalam keluar semua, setan, ada setan. Nih hebatnya pakaian sunnah itu. Kalau polisi datang ke diskotik nggak bubar, paling hanya bapak polisi boleh masuk gratis loh. Nanti pulang ada oleh-oleh sikit loh. Coba kalau begini, haya, ada hantu, bubar. Itu hebatnya hasanah itu. Kalau pakaian begini saya gak mungkin ganggu istri orang. Nah, dek, hormatilah bajumu itu. Hebat ini baju ini. Hasanah itu menutupi dosa-dosa dan membuat orang susah untuk melakukan dosa jika dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasanah. Faedatul umri, amal itu manfaat daripada umur. Jadi mudah saja ya, mau beramal 24 jam ikut Rasulullah, mau makan cara Rasul, hasanah semua. Cuci tangan sebelum makan, satu hasanah. Duduk waktu mau makan, satu hasanah lagi. Baca doa ketika lihat makanan datang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, 3 hasanah. Waktu mau makan pakai tangan kanan, 4 hasanah. Masukkan ke mulut, baca bismillah, 5 hasanah. Waktu makan berzikir, 6 hasanah. Setiap zikir dapat 10 hasanah. Selesai zikir, selesai makan, dia cuci tangan, 7 hasanah. Dia baca alhamdulillahilladzi at'amana saqana wa ja'alana minal muslimin, 8 hasanah. Selesai itu dia jalan-jalan 100 langkah paling sedikit untuk memanaskan badan, karena makanan itu panas, badan harus panas sehingga tidak masuk angin, tidak sakit. Kemudian jangan tidur, makan aja 10 hasanah. Jadi jangan anggap enteng dengan sunnah Rasul. Hidup dengan cara sunnah Nabi. Mau mati bawa sunnah Nabi. Jangan pakai akal, mau mati bawa sunnah Nabi. Ada seorang bapak sudah mau mati, diperiksa dokter, dibuka matanya di senter, tidak lagi berkedip, ditampar sudah gak anu, dicubit sudah gak ngelawan. Kata dokter, ini suami ibu sudah koma. Koma artinya, koma itu artinya apa dokter? Koma itu artinya sebentar lagi jiun. Jiun itu apa dokter? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu itu nangis, panggilnya anaknya, Asep, ada apa ma? Talqinkan la ilaha illallah di kuping bapakmu nak. Anaknya pun langsung di kuping bapaknya, la ilaha illallah. Kata dokter, untuk apa itu? Kupingnya udah gak dengar nih, gua cubitin udah gak ada respon, di senter matanya udah gak kedip, sudah koma, otaknya udah gak jalan, tinggal nunggu mati. Buat apa kamu la ilaha illallah? Gak denger, bapakmu ini gak denger, kata si dokter. Dokternya PKI. Nah, dokternya PKI. Gak percaya sama Tuhan, dokternya PKI. Tapi apa kata anak ini? Rasulullah memerintahkan kami orang Islam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau mati di antara kamu. Kami enggak mau tahu urusan kamu orang PKI. Kami orang Islam, kami mau ikut sunnah Rasul. La ilaha illallah. Rasulullah kan enggak bodoh. Meskipun akal kita, kuping kita, mata kita sudah enggak hidup lagi, sudah sakaratul maut, tapi roh kita kenal dan mendengar, melihat apa yang terjadi. Roh kita, kita mentalkinkan rohnya, bukan kupingnya, bukan otaknya. Ini bawa agama, mau mati bawa agama. Mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah kali terakhir dalam hidupnya di dunia, dia wajib masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mati bawa agama, itulah Islam. Hidup bawa agama, cara sunnah Rasul. Mati bawa agama, cara sunnah Rasul. Sudah mati bawa agama, cara sunnah Rasul. Sudah mati, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang mati wajib dimandikan. Betul? Berdosa sekampung kalau enggak dimandikan. Dan memandikannya harus ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ikut hawa nafsu kita. Saudara-saudara, berhubung saya ini direktur utama Pertamina, orang kaya, bapak saya hari ini meninggal dunia, akan saya mandikan pakai Pertamax. Ini orangnya gila nih. PKI nih, PKI. PKI. PKI nih. Kalau begini PKI ini orang. Ada orang kaya lagi, saudara-saudara, berhubung saya orang paling kaya se-Indonesia. Ini hari ibu saya mati, mau saya mandikan pakai Coca-Cola. Ini orang gila ini. Nggak bisa, harus ikut sunnah Rasul pakai air bersih. Air mutlak, air yang suci lagi mensuci. Ikut sunnah Rasul. Sunnah diberi kapur dan wangi-wangian. Sunnah wajib pakai air. Sunnah diberi wangi-wangian airnya. Dipakai semua, airnya tetap air mutlak, diberi kapur dan harum-haruman sebagai sunnatnya menurut Rasul. Yang kedua, wajib dikapankan. Betul? Kapannya kata Rasulullah, wajib dikapankan. Kalau mati dipakai injas, berdosa orang Islam sekampung itu. Apalagi cuma dipakai celana monyet. Mati pakai celana monyet kubur, berdosa sekampung. Itu orang mati wajib dikapankan. Dan kapannya haram dari sutra. Gak boleh, mubazir. Jadi kalau ada orang mati dikafankan pakai kain katun, kain kapas yang terbuat dari kapas. Sama kain kapan jenderal dengan kain kapan kopral. Sama kain kapar gembel dengan kain kapan presiden. Sama. Kalau ada gelandangan mati, dia Islam, kita tidak belikan kain kapan, sekampung itu berdosa semua. Karena itu wajib, fardu kifayah hukumnya. Tapi sunat berwarna putih, wajib pakai kain kapan, sunat berwarna putih. Paham? Boleh pakai warna lain, boleh. Rasulullah pakai warna merah hati, karena waktu itu tidak ada warna putih waktu Rasulullah wafat. Kain warna merah hati, jubah Rasul. Sunat berwarna putih. Nggak boleh semau kita. Dan ternyata tidak ada orang mau mati dikafankan sembarangan. Semua mau sempurna. Pak, bapak kalau mati nanti kami pakaiin jas ya, pakai sepatu beni. Jangan, saya orang Islam, jadi kain kapan dong. Nah, kain kapannya karena bapak penggemar kotak-kotak, pendukung kotak-kotak, maka kalau bapak mati akan kami kafankan pakai warna kotak-kotak. Lah ya mbok, jangan. Gak wajib pak, warna putih, kotak-kotak boleh. Ya tapi jangan, saya maunya ya warna putih. mau mati warna putih juga. Hidup kotak-kotak, hidup kotak-kotak. Giliran mati putih. Waktu hidup enggak mau ikut aturan dia. Orang yang ikut aturan Allah dihina-hina sama dia. Dibuli, habis dibuli. Dimaki-maki. Boleh mati dikafankan pakai kain batik, boleh. Mau enggak? Bapak kalau mati nanti saya kafankan pakai kain batik Solo. Lah ya mbok jangan. Loh, Bapak kan orang Solo. Ya tapi ya mbok jangan. Boleh pakai kain kafan Solo, cuman malaikat geram aja liatnya, ya enggak? Saking Solo mawon, nggih. Wajib mayat itu disolatkan. Nah, nyolatkannya pun menurut Rasul, jangan menurut kita. Jangan kayak Abu Nawas, solatkan jenazah pakai ruku, pakai sujud dia. Orang, wih, gila ini Abu Nawas nih. Orang dia nggak tahu solat disuruh jadi imam, pakai ruku, pakai sujud, solat jenazah 2 rakaat. Udah selesai kan? Orang nanya, kamu bagaimana solat jenazah kok pakai ruku, pakai sujud? Orang ini dosanya terlalu banyak, nggak cukup kalau cuma berdiri. pakai akalmu, pakai sunnah Rasul, yang pakai akal. Dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Tidak boleh dikuburkan di kuburan orang lain, harus di kuburan orang Islam. Gubernur Papua itu bukan orang Islam, tapi mereka, beliau ini mengeluarkan dana APBD kas daerah untuk membeli tanah 5 miliar untuk dijadikan kuburan orang Islam di Jayapura. Itu baru gubernur, walaupun dia tidak Islam, ya memang orang Islam itu kuburannya itu harus kuburan orang Islam. Dikasih tanah, begitu. Jangan mentang-mentang jadi pejabat, terus semau gue aja. Orang Islam tidak perlu kuburan. Sayang, tanah kuburan mahal. Terus gimana bos? Buang aja ke laut. Enak aja lu. Makanya dalam Islam ini hebat di Indonesia ini. Pendiri negara ini sudah menuliskan pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa, pasal 29 ayat 1. PKI tidak boleh hidup di sini. PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menganut agama dan mengamalkan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dijamin. Jadi kita mau perlu kuburan, dijamin. Empat itu. Mati bawa agama ternyata. Habis mati dikuburkan, sunat didoakan. Salu, ayo mari kumpul semua. Ini udah dikubur nih. Salu, mari kita mintakan ampunan untuk orang yang dikubur ini. Kita doakan dia supaya mendapatkan kesejahteraan. Fa'innahu al-an yus'al. Sesungguhnya mayat ini sekarang lagi ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Mari kita doakan. Ini hadis sahih Abu Dawud. Salu fa'innahu al-an yus'al. Ini mayat sedang ditanya. Mari kita doa. Doa. Mendoakan mayat di kuburan sunnah. Mesti ikut agama. Udah mati bawa agama. Gak boleh udah mati semau gue. Marilah kita nyanyikan lagu kesayangannya. Sakit gigi. Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih sayangku padamu. Enak aja dinyanyiin. Makin digebukin tuh mayat dalam kubur. Sudah mati bawa agak. Hari kiamat pun nanti yang menyelamatkan kita adalah agak. Sejauh mana kita taat pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah ya. Kita lanjut. Wahasidul abidil aqiyya. Ibadah itu adalah hasil. Hasil. Hasil itu apa ya? Buah. Hasil daripada orang-orang hamba Allah yang kuat-kuat. Ibadah itu hasil dari hamba-hamba Allah yang kuat-kuat. Jadi orang yang bisa beribadah itu orang yang kuat. Rasulullah itu memang hebat ya. Ada satu hadis yang indah Rasulullah katakan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang tanding gulat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang menang tanding gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah.
1: Masya Allah.
0: Orang yang tenaganya kuat, kalau imannya lemah, dia tidak akan bisa beribadah. Sebab ibadah ini buah dari orang-orang yang kuat imannya, bukan badannya, bukan. Kuli-kuli pelabuhan bisa ngangkat beras 100 kilo di punggungnya. Naik perahu. Lihatlah di Sunda Kelapa itu. Ngangkat semen. Kuatnya bukan main. Satu hari bisa 100 karung. Giliran sholat subuh ngangkat tangan. Dua rakaat. Allahu Akbar. Gak bisa. Tidur. Dibangun nih sholat subuh. Ternyata ibadah itu adalah buah dari hamba-hamba Allah yang kuat imannya. Baca koran 7 dibaca semua, sampai sudut-sudut kolom-kolom kecilnya itu dibaca. Giliran baca Quran baru 1 ayat jatuh Qurannya, tertidur. Ternyata ibadah itu memerlukan kekuatan. Bukan kekuatan tenaga, tapi kekuatan iman. Makanya dalam Islam kita berdoa minta sehat wal afiat. Bukan sehat saja, enggak guna sehat. Sehat wal afiat. Mana bedanya sehat dengan sehat wal afiat? Kakinya sehat bisa main bola 2 jam. Tapi kakinya tidak bisa ke kamar mandi berwudu untuk sholat 2 rakaat subuh. Itu kakinya sehat tapi tidak afiat. Nonton TV, ya Allah, dari mulai film Cina, Li Shaolong, Li Pai, Li Cheneng, sampai film Barat, I want to kill you. Macam-macam ditonton, matanya bulat. Sampai jam 3 pagi nonton bola kaki lagi. Kuat. Giliran sholat subuh. Sholat subuh, udah azan. Makanya dikatakan Imam Ghazali, wa hasilul abidil aqwiya, ya, itu ibadah adalah buah dari orang-orang yang kuat saja. Ada orang bisa naik gunung 3000 meter dinaiki gunung, tapi sholat Jumat gak bisa, dia gak bisa, lambat kali. Khotibnya sudah barakallah li walakum fil qur'an azim, baru dia masuk. Ternyata ibadah perlu kekuatan, kekuatan iman. Bukan kekuatan ilmu, bukan kekuatan tenaga. Saya mau tanya, mana lebih payah? Naik sepeda atau sholat 2 rakaat? Mana lebih susah? Sholat 2 rakaat atau naik sepeda? Naik sepeda, sholat lebih payah. Naik sepeda lebih payah. Orang buta bisa sholat nggak? Orang buta bisa naik sepeda? Bisa. Nah, mana lebih payah? Lebih payah naik sepeda, mas. Mana lebih payah, makan sepiring atau sholat 2 rakaat? Makan lebih payah. Orang sakit gigi nggak bisa makan. Gak bisa makan. Orang sakit gigi bisa sholat gak? Mana lebih payah, makan atau sholat? Makan lebih payah, lebih susah. Nah, tapi itulah, ibadah ini perlu kekuatan. Maka siapakah orang yang paling kuat? Orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk taat kepada Allah SWT. Dia disebut orang yang mujahadah, orang yang berjihad, mujahid. Apakah mujahid? Rasulullah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid, pejuang agama, orang yang berjihad itu adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Masuk surga kata Sayyidina Ali cuma dua langkah saja. Bagi laki-laki masuk surga dua langkah saja. Gampang. Berapa langkah? Langkah pertama kata Sayyidina Ali, laki-laki ya, bukan perempuan, laki-laki. Langkah pertama bagi laki-laki untuk masuk surga adalah injak nafsumu. Injak nafsu. Kata orang Medan, pijak nafsumu. Kau pijak nafsumu. Langkah kedua kau masuk surga. Oh, gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru manusia banyak masuk neraka karena nafsu. Dan nafsu tidak akan pernah puas. Mengikuti nafsu seperti mereguk air laut, semakin diteguk semakin haus, makin diteguk makin haus, makin diteguk makin haus. Orang kalau berzina kepikiran, semua perempuan dizinahinya pun enggak pernah puas. Hari ini yang kurus, besok yang gemuk. Hari ini yang pendek, besok yang tinggi. Hari ini yang gede, besok yang kecil. Hari ini yang rambut keriting, besok yang botak. Semuanya dia nikmati, tidak akan pernah puas. Sampai ditutup mulutnya pakai tanah, diinjek-injek dalam kubur, barulah nafsunya berhenti. Saya susah memahamkan hadis itu. Susah. Kata Rasulullah, nafsu ini kalau diikuti tidak akan puas. Nafsu itu baru berhenti ketika diinjak-injak, ditanam dalam kubur, disumpat mulutnya pakai tanah, dipijak-pijak dalam kubur, baru nafsunya hilang, berhenti. Kan susah memahamkannya itu. Menurut saya itu baru berhenti ketika diinjak-injak, ditanam dalam kubur, disumpat mulutnya pakai tanah, dipijak-pijak dalam kubur, baru nafsunya hilang, berhenti.

Rasulullah benar saya salah. Allah beri bukti bahwa putus nyawa, nafsu tidak putus. Satu hari saya memandikan jasad orang kaya raya, mati jam 10 malam. Saya mandikan jam 10 pagi. Dicuci semua badannya. Pas sarungnya itu dicuci, senjatanya masih berdiri. Tahu senjatanya? Pistolnya masih berdiri. Jam 10 malam mati, jam 10 pagi dimandikan masih berdiri. Waktu kita cuci, langsung nangis saya, ya Allah, benarlah Rasulullah bahwa nafsu itu tidak berhenti ketika nyawa dicabut. Nafsu berhenti adalah ketika masuk dalam tanah, diinjek-injek, dipijak-pijak, baru nafsunya berhenti. Maka gak usah heran ada mayat. Ada satu video ditunjukkan, mayat itu terjatuh, terbuka bajunya, kain kapannya, berdiri senjatanya. Orang menyaksikan semua. Oh, Rasulullah tidak salah. Waktu mati nafsu belum berhenti. Setelah masuk dalam kubur baru nafsu berhenti. Sayyidina Ali menyatakan, kalau Anda mau masuk surga wahai laki-laki, dua langkah saja. Injek nafsumu, kau akan masuk surga. Tapi mengalahkan nafsu ini kan mujahadah. Ada satu hadis, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Waktu itu sahabat perang Badar, bulan puasa, bulan Ramadan. Pertama kali perintah Ramadan datang, tahun ke-15, 2 tahun setelah hijrah. Bulan Ramadan lagi puasa, tiba-tiba perintah perang Badar. Sahabat jalan kaki 120 km di tengah padang pasir yang terik. Itu Ramadan bisa 57 derajat Celcius itu panasnya. Saya naik haji, baru pulang haji saya dengan istri. Masih 50 derajat Celcius panasnya Mekah sekarang. Waktu saya tinggal sana, kalau sudah musim panas bisa 57 derajat Celcius. Tahun 97 kemah terbakar semua, dari mulai seberang gunung sampai 100 meter lagi dari kemah saya, Jamroh Aqabah, terbakar semua. Terbuat dari kain, kena panas terbakar, saking panasnya. Perang Badar meletus, 313 lawan 1000. 313 gak punya senjata lengkap, kuda cuma 2 ekor, unta cuma 70, pasukannya 313, jalan kaki 120 km, gantian satu unta dinaiki, satu orang naik berapa kilometer turun, naik lagi gantian, begitu susahnya, dalam keadaan sedang puasa lagi, yang dilawan 1000 lawan 313, alhamdulillah kita menang, turun malaikat membantu perang. Selesai itu sahabat-sahabat bilang, roja'nam, apa? Ini hadza jihadul akbar. Ini adalah jihad yang paling besar. Perang Badar. Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil akbar ila raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat nanya, "Apa jihad besar?" "Jihadun nafs." Melawan hawa nafsu. Kalau kita bisa lawan nafsu untuk beribadah, kata Imam Ghazali, kita adalah orang yang kuat. Membiasakan berwudu 24 jam aja susah. Wudu, duduk-duduk batal, keluar lagi kamar mandi, wudu, batal lagi, keluar lagi kamar mandi. Membiasakan wudu saja tidak batal, susahnya bukan main. Yang mengekalkan wudu itu kalau mati, mati syahid. Dulu guru saya Al-Hafiz Al-Syeikh Azra'i Abdurra'uf, beliau itu tidak pernah batal wudu. Duduk-duduk gini kami ngaji, satu orang setoran-setoran Quran. Beliau wudunya batal, beliau berdiri masuk kamar mandi wudu.

begitu. Tidak pernah batal wudhu. Wajahnya terang seperti bulan purnama. Dan beliau bersih sekali, masya Allah. Kamar mandinya 3. Yang sebelah kiri untuk tamu-tamu, sebelah kanan untuk istrinya, yang lurus untuk dirinya. Saya baru tahu waktu saya mau ke kamar mandi. Biasanya saya wudhu dulu di masjid, sholat asar baru ngaji. Satu hari saya batal, saya bilang saya mau ke kamar mandi. Iya nak, ya. Yang di kiri untuk tamu nak, yang di kanan untuk istriku, yang lurus untuk kakekmu ini atukmu. Nah, Zulkarnain ambil yang lurus. Jangan yang ke kanan itu nenekmu punya. Jangan yang ke kiri itu tamu punya. Zulkarnain ambil yang atuk punya. Alhamdulillah. Ya enggak? Bisa masuk kamar mandi Tuan Syekh waktu itu rasanya, ya Allah. Begitu masuk baru kita lihat memang hebat. Bersih, harum, masya Allah. Begitu orang Islam. Ini udah kencing berdiri, enggak cebok, disiram pun tidak. Saya itu paling sakit kalau masuk kamar mandi mahasiswa. Saya 30 tahun jadi dosen. Sejak kuliah enggak bisa saya buang air kecil di kamar mandi mahasiswa. Karena baunya bukan main. Mahasiswa itu tak pernah saya lihat buang air kecil itu di lubangnya itu, ke dinding ditembakkannya. Sampai kuning-kuning tuh dinding itu bekasnya, ya Allah. Saya sejak kuliah enggak mau saya buang air kecil di kamar mandi mahasiswa, enggak bisa saya. Bau. Saya selalu ke kamar mandi dosen dan diizinkan, atau ke kamar mandi musola Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Itu. Makanya kadang-kadang mahasiswa ini nafsu aja besar. Kencing aja kau enggak beres. Entahlah kalau sekarang kamar mandi mahasiswa sudah bersih, saya enggak tahu. Zaman saya kuliah jorok. Bagaimana mau jadi pemimpin negara kalau buang air kecil aja enggak beres? Hal yang hanya gratis dia enggak bisa kalahkan nafsunya untuk lurus ke lubang itu, enggak bisa. Bagaimana orang seperti ini mau diberikan amanah jadi presiden? Lah kalau kata ila billah. Wa bidha'atul awliya, itu amal-amal ibadah itu adalah bagian daripada wali-wali Allah. Orang yang siang malam kekal dalam ibadah, maka dia menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Allah kalau dia berdoa tembus ke langit. Malu Allah menolak doa wali-wali. Meskipun doa tidak merubah takdir. Doa tidak merubah takdir. Tapi Allah berkuasa merubah takdir kalau Allah mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Takdir Allah kuasa merubahnya. Kita enggak kuasa. Hak kita berdoa saja. Kalau Allah terima, Allah bisa tukar takdir. Kalau Allah tidak terima, Allah akan jalankan takdir. Tapi berdoa itu meskipun tetap juga takdir Allah berlaku. Kalau Allah tidak tukar, tapi kita dapat pahala dengan berdoa itu. Karena berdoa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan tarkul doa, tarkut doa maksiat. Meninggalkan doa maksiat itu. Meninggalkan berdoa itu maksiat. Ud'uni astajib lakum, mintalah kata Allah, akan kuberi. Sangka baik Allah. Wali Allah doanya mustajab, tetapi ada yang lebih mustajab dari doa wali Allah. Siapa itu? Pertama doa bapak kita, bapakmu. Kalau bapak kita berdoa tembus ke langit itu, sebab dialah kita besar seperti ini. Jadi jangan sakiti hati bapak kita. Pandang wajah bapak kita dengan rasa cinta. Apa kabar bapak? Memandang bapak dengan rasa cinta mendapatkan pahala umroh di sisi Allah SWT. Bagaimana memandang wajah ibu dengan rasa cinta? Doa yang paling mustajab doa bapak dan doa ibu. Jauh lebih mustajab daripada doa wali-wali.
Ini orang kadang-kadang sampai pergi ke kuburan, ya Allah, minta doa wali ke kuburan, ya Allah. Kuburannya bukan kuburan manusia, keramat kuda. Di Medan ada keramat kuda di Matapau. Minta doa kok sama kuda. Yang paling mustajab doa ayah dan ibu. Bukannya gunung cereret cecet. Tempat kau meminta bukanlah hutan cereret cecet. Tempat kau memuja bukan pula dukun. Tempat kau menghibah bukan kubur.

Paham? Doa ibu. Umat Irama ini kadang-kadang bagus lagunya itu. Tidak semua, tapi banyak bagus ya. Ada juga yang ngawur. Bila kamu, nah, ini ngawur ini. Di sisiku, hati rasa syahdu. Kayak betul aja. Kalau mau doa, doa ibu. Kalau mau doa, doa bapak. Ada satu lagi doa yang mustajab, 70 kali lebih ampuh dari doa wali-wali. Siapa? Doa istri yang soleha. Doa istri yang soleha. Kalau istri kita soleha, tutup aurat, pakai cadar, ngaji setiap hari, tidak keluar rumah kecuali dengan mahramnya, dia taat kepada suaminya, ya Allah, itu manusia yang diridhoi Allah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Ini hadis Ibnu Majah. Istri manapun kalau dia mati suaminya ridho kepadanya, ini perempuan masuk surga. Pilih dari pintu mana dia mau. Ini manusia keramat. Istri yang soleha. Ad-dunya mata'a, kata Nabi, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus soleha. Dunia ini perhiasan. Yang paling bagus dari seluruh perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang soleha. Kalau dia doa, tembus ke langit. Jangan kalian main-main dengan istri kalian kalau dia soleh. Kalian bentak-bentak dia, kalian sakiti hatinya, selingkuh pula kalian sama pembantu rumah tangga kalian. Begitu dia doa, ya Allah, ya Tuhanku. Celaka kalian dunia akhirat, betul. Betul, jangan main-main. Saya beruntung punya istri soleha. Saya gak mau tambah lagi. Saya tidak mau. Kalau dia mati baru langsung dua. Kalau dia masuk hidup, tidak mau saya. Diurusnya saya 25 tahun, Masya Allah. Saya pernah sakit perut. Setahun harus makan bubur, setahun. Makan bubur itu 3 jam sekali sudah lapar. Dan saya orang Medan. Kami orang Medan paling jijik makan bubur. Ada peribahasa di Medan yang terkenal. Kalau orang makan bubur, macam Cina miskin kau kutengok. Nah, makan bubur kau macam Cina miskin kau. Makanya kami kalau orang Medan lihat bubur, macam Cina miskin. Nggak mau kami makan bubur kami. Dari kecil nggak mau kami makan bubur. Orang Medan tuh kalau sarapan pagi kalau nggak lontong, itu ketan, pulut dimasak pakai kelapa campur garam dikit, pakai pisang goreng raja. Oh, pisang raja goreng. Itu raja-raja makan. Oh, begitu. Bubur macam Cina miskin kau. Ini kebudayaan Medan, bukan menghina orang makan bubur saya. Bayangkan saya harus makan bubur setahun. Kata dokter saya harus di blender. Bubur di blender. Lebih parah dari muntah kucing. Lihatnya aja udah jijik aku, bener. Tapi karena sakit, ini perut parah bener sakitnya. Ukurannya sudah mati aja, kata dokter. Akhirnya saya makan bubur di blender setahun. Nah, supaya jangan jijik ku lihat wajah istriku. Ayo, suapkan. Nah, buburnya jijik, tapi wajah istri tidak. Selamat juga setahun. Sembuh. Gimana istri kayak gini baiknya mau dimadu, gak tahan hatiku. Tahan. Nanti kualat sempat dia bilang, aku rela bang, kawinlah. Gede, wah, cilaka wah. Disuruhnya saya nikah lagi waktu 2 tahun setelah nikah. 2 tahun setelah nikah istri saya sudah membawa kawannya kuliah untuk saya nikahi jadi istri kedua. Saya bilang, tidak, kamu baik insya Allah. Dia bilang, abang gak mau kawin lagi? Mau, mana ada laki-laki gak mau. Semua laki-laki mau. Tapi kamu baik, saya tidak mau. Kalau abang mau kawin lagi, macam mana caranya? Kamu jahat aja. Kalau kamu jahat, saya ganti terus yang baru. Oh enggak lah, mana mau saya. Kalau kau gak mau, aku pun tak maulah.
Sudah 25 tahun kami kawin. Kemarin naik haji dia sakit kakinya baru operasi. Saya tuntun, saya dorong pakai kursi roda. Tawaf 2 jam, sa'i 2 jam. 4 jam, dia nangis. Bang, beratlah dorong saya. Alah, aku ngurus kau 21 hari. Sedangkan kamu mengurus saya 25 tahun. Kami pun pulang. Tidak ada yang saya bolehkan mendorong itu. Murid-murid saya bilang, Pak, biar dia mendorong. Tidak usah, biar istri saya yang dorong. Tidak usah, enak pula kau. Aku yang bayar mahar, kau pula yang mendorong. Tidak usah. Ada orang Arab di tengah jalan waktu tawaf itu ada perempuan berlari-lari. Dia bilang, anak khidmat insyaAllah. Hadza zaujah, ini istriku. Anak khidmat insyaAllah. Kalau orang Karo bilang istri itu sinukat naken itu. Kami orang Karo kalau memanggil istri, bukan kemana istrimu, tidak. Kalau nanya, Tengku Julkarnain, jakin sinukat naken du. Kemana orang yang menyendokkan nasi untuk makanmu? Sinukat naken. Jadi istri itu dijuluki oleh orang Karo sinukat naken. Orang yang menyendokkan nasi untuk sang suaminya. Masya Allah, indahnya gelar itu. Dan saya masih ada keturunan Karo saya. Maka saya bilang, sinukat naken. Ini orang yang menyendokkan nasi saya. Menyuapkan makan ketika saya sakit selama setahun. Makan bubur yang paling saya benci itu selama setahun. Tapi ada juga yang mau kawin lagi, silakan aja. Mau dalam Islam boleh kok nikah 2, 3, 4, hukumnya mubah, boleh, silakan aja kalau yang mau bikin. Pak Tengku nggak mau? Mau, saya mau, tapi saya tidak mau buat sekarang. Kenapa? Istri saya masih hidup. Banyak juga perempuan melamar saya, ayolah kawinlah kita Ustaz, aku orang kaya Ustaz, Ustaz nggak usah cari makan, duitku sudah ada sekian miliar. Pokoknya Ustaz kawini aja aku. Bilang enggak ada harapan. Kenapa? Masih hidup itu. Kalau dia mati baru. Kalau dia mati mungkin kau kesempatan pertama. Kalau dia belum mati jangan. Enggak tahulah aku tadi doakannya istriku mati, enggak tahulah. Jadi bidu'atul aulia, kalau kita betul-betul beribadah, kita akan menjadi wali Allah. Hadisnya kudsi ya, hadis kudsi. Hadis Qudsi, senantiasa hambaku mendekatiku dengan beribadah, sehingga satu hari nanti aku akan menjadi apa yang dia buat. Kalau dia melihat, aku yang melihat dengan matanya, kata Allah. Kalau dia memegang, akulah yang memegang dengan tangannya. Apabila dia melangkah, akulah yang melangkah dengan langkahnya. Apabila mendengar dia, aku yang mendengar dengan kupingnya. Dan apabila dia bicara, aku Allah yang akan bicara dengan lidahnya. Itu hadis Qudsi itu. Bagaimana menjadi seperti itu? Ibadah. Annal ibadah bidu'atul awliya. Itu ibadah adalah bagian daripada wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi ibadahnya centang perenang, itu wali besar tuh. Tiba-tiba kencing berdiri. Itu wali kota itu. Bukan wali Allah itu. Wa tariqatul atqiya, dan jalannya orang-orang yang takwa. Jalannya orang-orang yang takwa. Jadi kalau ditanya orang takwa itu apa? Orang yang sibuk dengan ibadah. Takwa itu 3 definisinya takwa. Para ulama dalam kitab-kitab fikih mendefinisikan takwa itu 3. Apa itu? Pertama, mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Kedua, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Ketiga, senantiasa bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang bertakwa. Takwa itu pertama mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Yang wajib tidak bisa ditawar-tawar. Yang sunat sebanyak-banyaknya. Yang wajib diperindah, tidak bisa diperbanyak. Yang wajib hanya bisa diperindah. Mau sholat ya 2 rakaat sholat subuh, tapi diperindah, wuduknya sempurna, sholatnya di masjid pakai minyak wangi, di shaf pertama pakai jubah serban berwarna putih. Nah itu memperindah sholat, pakai siwak, masya Allah, memperindah sholat. Nggak bisa diperbanyak, kalau yang wajib hanya bisa diperindah.
Orang bertakwa memperindahkan amal-amal yang wajib. Maka jangan heran, meskipun Imam Hanafi rahimahullah ta'ala membolehkan laki-laki sholat pakai cawat saja, pakai celana dalam saja sholat, dalam mazhab Hanafi boleh, sah. Dalam mazhab Syafi'i harus tutup lutut sampai pusat, sah. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah seumur hidup sholat pakai celana jojon. Dan Imam Hanafi meskipun membolehkan sholat laki-laki pakai cawat, belum pernah muridnya melihat Imam Hanafi sholat pakai cawat. Paham? Karena amalan yang wajib mesti diperindah. Makanya kadang-kadang kita heran, imam-imam sholat sembarangan aja. Apalagi sholat terawih 23 rakaat 12 menit. Heran saya. Imamnya ini kalah pula bus Mayasari dibikinnya. Bisa senapas Fatihah, macam siaran bola, sepak bola radio RRI dulu, sambas. Saudara-saudara pendengar sekalian, pertandingan PSMS Medan melawan Persib Bandung sudah dimulai. Ponirin menggiring bola, masih di kotak penalti sendiri. Utak atik sikit pendek ke depan, ada Suparjo. Suparjo membawa dengan santai, melalui 2-3 orang lawan, angkat ke depan, menyerang hampir saja saudara-saudara. Kayak begitu sholat terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya pun min. Gimana mau berbuah amal seperti ini? Orang bertakwa mengerjakan yang wajib dan memperindah yang wajib seindah mungkin. Yang sunat diperbanyak sebanyak mungkin. Kalau wajib gak bisa diperbanyak. Saudara-saudara, berhubung sholat subuh masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Gak bisa. Tapi yang sunat, masya Allah, zikir habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 3 kali. Rasulullah 3 kali aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah maksum, gak punya dosa, 3 kali. Kita, ya Allah, dalam sholat aja berdosa. Dalam sholat masih membayangkan istri orang. Allahu Akbar, cantiknya lah ibu tadi itu, mama. Bibir. Sok istighfar 3 kali. Kadang-kadang gak sempat istighfar pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan, belok pun gak kepalanya lagi langsung. Begitu Tuhan. Yang sunat diperindah. Rasulullah 3 kali istighfar. Kita kalau perlu 10, 11, 12, 15, kenapa? Rasulullah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita kenapa rupanya setengah jam di situ? Habis sholat setengah jam situ jikir-jikir, doa-doa, kalau enggak ada kerja ngapain? Pulang cepat-cepat situ, kenapa rupanya? Salah apa? Alah, jikir itu enggak usah banyak-banyak. Ah, ini PKI. Ini PKI. Quran bilang wadzkurullaha katsira, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Datang PKI enggak usah banyak-banyak zikir, zikir ala kadarnya saja. Yah, jadi Tuhan baru pula ini orang. Hati-hati sekarang banyak PKI. Lihat orang zikir marah dia. Dikit-dikit zikir. Orang selawat marah dia. Orang selawat di masjid

0: wallahi, lewat dua orang di Batam pakai jubah jenggot panjang tapi enggak pakai peci. Dia bilang apa? Anjing-anjing sedang menggonggong katanya. Orang selawat dibilang anjing menggonggong. Itu berarti telinganya telinga anjing itu. Enggak bisa bedakan selawat dengan gonggongan anjing. Allahumma shalli wa sallim ala. Mirip, sama. Ini telinga anjing. Luar biasa hari ini manusia tahu. Orang kumpul di Monas membela agamanya dari penista agama, penista ulama. Dibilang kelompok kebun binatang sedang kumpul di Monas. Ini mulut binatang ini, bukan mulut ulama seperti ini. Aku kalau jumpa memang mau kucubit bibirnya itu. Dia kalau jumpa. Biar tahu dia, kalau ngelawan ku kungfu dia. Harus berubah mulut. Yang sunat diperbanyak. Yang mubah disedikitkan. Yang mubah disedikitkan. Makan mubah sedikit. Tidur mubah sedikit. Minum mubah sedikit. Kawin mubah sedikit. Pokoknya yang mubah-mubah sedikit. Nah, itu orang bertakwa. Yang makruh-makruh diberhentikan. Yang makruh diberhentikan. Makan jengkol makruh. Udah tahun 2017 makan jengkol. Di Mekah lagi innalillahi wa inna. Saya heran di Mekah ada jengkol. Ini mesti yang jual orang Betawi. Dia bilang masya Allah, orang Banjar, orang Betawi jual jengkol. Ini di Mekah masih makan jengkol. Ya kan gak haram pak makruh. Yang makruh dalam Islam diberhentikan. Paham? Yang haram bukan diberhentikan berarti pernah buat. Yang haram dijauhi. Yang haram dijauhi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu adalah sejelek-jelek jalan. Nah, jangan dekati. Dan perbuatan fahsya dosa besar. Minuman keras kata Allah, fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hindari olehmu minuman keras itu. Hindari olehmu. Kamu akan sukses dunia akhirat. Jadi orang bertakwa mengerjakan yang wajib. Dengan seindah-indahnya memperbanyak yang sunat. Mengurangi yang mubah. Memberhentikan yang makruh. Dan menghindarkan yang haram. Itu bertakwa kepada Allah. Buahnya itulah disebut amal. Thariqatul atqiya. Itu amal ibadah jalannya orang-orang yang bertakwa. Kita mau jadi orang bertakwa, ikutilah amal-amal soleh. Kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sampai sini sudah 11:30. Cepat sekali waktu berlalu ya. Demikian saja, lebih kurang kita mohon maaf. Semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang mencintai agama. Pemimpin yang membela agamanya, pemimpin yang peduli dengan agamanya, pemimpin yang mengamalkan agamanya, pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Dan semoga negeri ini dijadikan Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka. Alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Im Imam Ali menjelaskan orang yang bertakwa cirinya at-taqwa khauful jalil. Orang yang bertakwa dia takut sama Allah. Orang yang bertakwa dia takut sama Allah, ngamalin ajaran Allah. Allah yang tempat kita bergantung, Allah yang menjadikan suatu pusat keimanan kita, Allah tempat kita meminta, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, amalannya adalah amalan Quran. Kadang-kadang orang zaman sekarang pemimpin Quran dikesampingkan. Quran yang menjadi tuntunan, Quran yang menjadi tontonan. Nauzubillahi min zalik. Waridho bil qalil, dia ridho sama Allah yang sedikit. Allah kasih dikit, dia ridho banyak, apalagi kita terima kasih. Wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri nanti kelak di hari kiamat.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Rasulullah bersabda, ada dua orang umatku yang memperhitungkan tentang haknya. Yang seorang berkata, ya Allah, berikanlah kepadaku hakku yang dizolimi oleh saudara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berikanlah haknya yang telah engkau zolimi itu. Kata yang dituntut menjawab, ya Allah, ya Rob, kebaikanku, pahalaku, semuanya sudah habis. Kata yang menuntut, kalau begitu, dia harus menanggung dosa-dosaku sebagai gantinya. Di saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat keluar air matanya. Lalu ia meneruskan sabdanya, angkatlah kepalamu dan lihatlah surga. Setelah si penuntut itu mengangkat kepalanya dan melihat surga, ia pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melihat kota-kota yang berlantaikan emas dan gedung-gedung yang indah. Apakah untuk Nabi ataukah untuk yang syahid, ya Allah? Firman Allah, ini untuk siapa saja yang sanggup membelinya. Si penuntut berkata lagi, ya Allah, ya Rob, siapakah yang mampu membeli kenikmatan karunia sehebat ini? Firman Allah, engkau pun mampu membelinya dan dapat membayarnya dengan apa? Yaitu dengan memaafkan, dengan menghalalkan saudara kamu yang telah menzolimi kamu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi apapun sakitnya

0: Rasul bersabda, "Man dzabiha li dhaifihi dzabihatan kanat fida'an lahu minan nar." Barang siapa yang menyembelih seekor ayam untuk tamunya, maka itu adalah merupakan satu tebusan daripada api neraka. Jadi ketika misalkan datang tamu ke rumah kita, udah tangkap ayam aja. Ayam siapa ya? Ayam kita. Jangan ayam tetangga tentunya. Karena ketika kita suguhkan daging ayam buat tamu kita, kita disibukkan untuk memberikan pelayanan terhadap tamu, maka itu adalah merupakan tebusan kita daripada api neraka. Dan ketika kita dalam bertamu itu atau menerima tamu, tentunya ada etika-etika yang harus dilakukan.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita kembali bersua dalam Akhbar At-Taqwa. Dan tentu saja kami akan membersamai Syaib Karib di pagi ini dengan menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Saya Daniwa bersama Koko Pramudia menemani Syaib Karib melalui Akhbar At-Taqwa untuk edisi Jumat 25 September 2026. Dan tentu saja kami akan menyajikan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta Syaib Karib untuk berbagi kebaikan dengan mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan Syaib Karib bisa kirimkan melalui 089 54 13 68 13 68. Sekecil apapun informasi yang Syaib Karib sampaikan, jika itu memberikan manfaat, tentu akan tercatat sebagai bagian dari amal ibadah bagi kita semua. Dan saya senantiasa akan mengajak serta Syaib Karib untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seorang muslim, hikmah memiliki peranan penting sebagai petunjuk untuk bertindak bijak dan memahami makna di balik setiap kejadian. Hikmah tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap kebenaran yang membawa seseorang pada kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka sesungguhnya ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Salah satu contoh hikmah yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah hikmah dari kesabaran saat menghadapi ujian. Setiap manusia pasti diuji, baik dalam bentuk kesulitan ekonomi, kesehatan, maupun hubungan sosial. Namun di balik ujian itu, Allah menyimpan hikmahnya yang mendalam agar manusia dapat belajar untuk bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.